mengikuti penyampaian warta berita sentral berjaringan nasional. Tetap di RRI, bau-bau pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansyah, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wallahi taala wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Ngayuh Karto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Mandat kita adalah mandat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armand Tanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau, dan terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi kembali pendengar buat Anda semua. Mudah-mudahan hari ini semua berjalan menyenangkan buat Anda juga mungkin yang lagi kerja bakti, karena biasanya Jumat bersih ya untuk di beberapa instansi dan juga di perkantoran begitu adakan Jumat bersih, bahkan di sekolah juga ya. Biasanya Jumat bersih di Jumat pagi pendengar. Nah, mudah-mudahan kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih serta indah untuk beraktivitas. Dan juga mudah-mudahan hari ini apapun aktivitas Anda semua berjalan baik dan juga berjalan menyenangkan pendengar. Kita masih akan update beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Nah, kali ini kita sedikit akan mengulas terkait 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI pendengar. Karena pada tanggal 1 Oktober kemarin kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang erat kaitannya dengan kisah 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI yang menjadi latar belakang dari Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S garing PKI menewaskan 7 orang yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Mereka merupakan tokoh militer yang gugur dalam rangkaian penculikan pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. 6 di antaranya merupakan perwira TNI Angkatan Darat dan satu lainnya adalah Ajudan Jenderal A.H. Nasution, yaitu Pire Tendean pendengar. Mereka kemudian dianugerahkan gelar pahlawan revolusi dan diabadikan dalam Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan kisah ketujuh tokoh ini mencakup pengabdian militer, peristiwa penculikan serta penghormatan negara setelah mereka gugur pendengar. Dikutip dari Kementerian Kebudayaan Kemenbud pendengar, riwayat dari 7 pahlawan revolusi diantaranya yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat sebelum peristiwa G30S pada tanggal 1 Oktober 1965, segerombolan pasukan berseragam cakrabirawa menerobos masuk ke dalam rumahnya. Dan tidak lama setelah itu, Ahmad Yani akhirnya tertembak di depan kamarnya yang disaksikan oleh anak-anaknya. Dan segerombolan pasukan itu lalu menyeret jenazahnya dan membawanya ke Lubang Buaya di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemudian ada Letnan Jenderal R. Suprapto. Raden Suprapto pendengar merupakan perwira tinggi Angkatan Darat, AD, yang menjadi korban penculikan dalam peristiwa G30S. Sama seperti perwira tinggi Angkatan Darat lainnya, ia tegas menolak pembentukan Angkatan 5 yang disponsori oleh PKI. Para penculik membawanya dari kediamannya di Jakarta, kemudian membunuhnya di kawasan Lubang Buaya. Pada tanggal 5 Oktober 1965, keluar keputusan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Komando Operasi Tertinggi nomor 110 garing Koti garing 1965, di mana Mayor Jenderal TNI R. Suprapto diberikan kenaikan pangkat Anumerta. Kita akan bahas lagi nama-nama lain yang menjadi korban dalam peristiwa, khususnya 7 pahlawan revolusi dalam peristiwa G30S PKI pendengar. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan berikut ini.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Sebelum 7,8 MHz RRI Bau-Bau, dan terima kasih pendengar untuk ada terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Nah, tadi sudah ada sedikit profil dari Jenderal Ahmad Yani, cerita ya dari peristiwa G30 SPKI pendengar, termasuk juga Letnan Jenderal R. Suprapto. Nah, kemudian ada Letnan Jenderal MT Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono menjabat Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat sebelum peristiwa tersebut. Ketika mengemban jabatan ini pula, ia dijemput paksa oleh Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. MT Haryono sempat melawan saat ia dijemput paksa oleh para penculik. Karena melawan, ia akhirnya ditembak di tempat dan dilempar ke truk oleh pasukan yang menculiknya. Kemudian Letnan Jenderal S. Parman. Siswondo Parman merupakan perwira angkatan darat yang menjabat asisten satu bidang intelijen. Selama menjabat, ia beberapa kali menentang kebijakan PKI seperti pembentukan angkatan 5

sekelompok prajurit mendatangi kediaman DI Panjaitan. DI Panjaitan gugur dengan menggunakan seragam militer lengkap. Sebelum ditembak, ia tidak mengikuti perintah untuk bersiap dan memilih untuk berdoa.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Nah pendengar, dua nama terakhir ya dari 7 pahlawan revolusi yang menjadi latar belakang dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang dimana ketujuh pahlawan tersebut gugur dalam peristiwa G30 SPKI pendengar. Yang keenam, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Sutoyo Siswomiharjo menjabat sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat sebelum peristiwa G30S. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, satu peleton Resimen Cakrabirawa berkumpul di Lubang Buaya untuk menculiknya. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan penculik sampai di rumah Mayjen Sutoyo dan masuk rumah melalui garasi sebelah kanan. Setelah membuka pintu, para penculik menerobos masuk dan membawanya dengan paksa menuju ke Lubang Buaya. Dan yang terakhir, Kapten Pierre Andreas Tendean. Pierre Andreas Tendean pendengar merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution atau AH Nasution yang ikut menjadi korban penculikan. Para penculik menangkapnya setelah mengira dirinya sebagai Nasution, kemudian membawanya ke Lubang Buaya. Petugas menemukan jenazah ketujuh korban di sebuah sumur tua kawasan Lubang Buaya pada 5 Oktober 1965. Dan pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan revolusi kepada ketujuh korban melalui keputusan resmi pendengar. Itu dia kisah dari tujuh tokoh pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian penculikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pendengar. Pengorbanan para pahlawan revolusi mengajarkan kita bahwa keberanian bukan tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang tetap teguh membela bangsa di tengah ancaman. Tujuh pahlawan revolusi telah gugur, tetapi semangat pengabdian mereka menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar dibangun dengan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Mereka gugur demi pengabdian, kita melanjutkan perjuangan melalui karya. Kenang pengorbanannya, teladani semangatnya, dan jaga persatuan Indonesia.

Jargon saya Indonesia, saya Pancasila. Saat ini perlu diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekedar retorika. Bantulah apa yang bisa dibantu dan lakukan apa yang bisa dilakukan. Wujudkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, bangsa yang kuat, bangsa pejuang, dan bangsa yang bersatu mengatasi masalah COVID-19 dengan berlandaskan kepada Pancasila.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Demikian untuk sajian Kapten pagi ini. Dan selanjutnya di Kapten siang ini ada rekan saya Yanti yang akan temani Anda pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan pendengar. Jadi pastikan Anda tetap di RRI Bau-Bau. Saya Cali Syaribul pamit undur diri. Sampai jumpa, salam sehat selalu. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Halo, selamat pagi. Jumat berkah hari ini. Mudah-mudahan keberkahan kita miliki semuanya pendengar dengan hati yang semangat dan optimisme bahwa hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin ya. Kebersamaan kita di Captown siang ini setelah tadi rekan saya Bung Cali hadir ya, kali ini giliran Yanti yang temani Anda sampai jam 2:30 sore nanti. Dan pastinya kita punya program-program spesial. Anda juga bisa update informasi terkini dari rri.co.id pendengar. Di mana menjadi headline news untuk rri.co.id di pusat pemberitaan pendengar, ada Bahlil yang mengatakan Kemenko hilirisasi dan transisi energi untuk percepat hilirisasi. Selain itu, Bareskrim Polri juga tetapkan 4 korporasi jadi tersangka karhutla. Ya, dari dunia olahraga pendengar ada Nurisa Dian Arshifa yang meraih emas kelima Indonesia di Indonesian di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Serta ada DPR yang setujui Suyudi Aryo Setio yang menjadi Kapolri menggantikan Litsio Sigit. Itu dia pendengar yang menjadi headline news untuk Pro 3 RRI dan pastinya juga informasi lainnya dari dalam dan luar negeri serta informasi daerah termasuk Captown atau Kota Bau-Bau juga pendengar ada di rri.co.id yang bisa Anda update kapanpun dan dimanapun Anda berada. Uh-huh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada kabar baik pendengar untuk Anda yang suka bepergian ke luar kota tapi bukan pakai roller blade ya pendengar ataupun juga sepatu roda, melainkan melalui penerbangan udara dengan Super Airjet atau SAJ. Karena pendengar, kabarnya SAJ kembali lagi beroperasi di Bandara Beto Ambari, Kota Bau-Bau, mulai 1 Oktober ya. Ini juga pendengar sudah diterbangkan dari kemarin 1 Oktober dan juga harga tiket yang dikatakan lebih terjangkau ya, dinilai membantu mobilitas masyarakat termasuk pekerja yang rutin bepergian rute Makassar Bau-Bau. Ya pendengar, kami kutip dari rri.co.id, salah satu penumpang atau warga yang berdomisili di Makassar tapi kerjanya di Kabupaten Buton Utara, dia mengatakan penerbangan SAJ rute Makassar Bau-Bau itu sangat membantu pendengar. Setibanya di Bau-Bau, dia menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Buton Utara. Vita mengaku membayar sekitar 1 juta untuk tiket Makassar Bau-Bau menggunakan SAJ dan harga itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan tiket yang sebelumnya mencapai 1,6 juta untuk rute yang sama ya. Jadi ini kabar baik juga nih untuk pendengar ya. Jauh lebih murah ya pendengar, dari 1,6 terus sekarang jadi 1 juta saja we. Dan pendengar, perjalanan melalui Bandara Beto Ambari sudah menjadi pilihan Vita ke Makassar. Dalam 3 bulan sekali dia menggunakan pesawat untuk perjalanan antara Makassar dan Buton Utara melalui Bau-Bau. Ya pendengar, sementara itu ada juga penumpang lain yakni Iko ya, penumpang yang berdomisili di Samarinda menggunakan penerbangan dari Balikpapan menuju Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Bau-Bau dengan SAJ. Dia kemudian akan melanjutkan perjalanan dari Bau-Bau menuju Raha untuk menghadiri acara keluarga. Banyak hal ya pendengar, dengan urusan yang berbeda-beda pastinya penumpang yang rute Makassar Bau-Bau ataupun juga sebaliknya. Dan tentu ini kabar baik untuk pendengar RRI Bau-Bau agar lebih mudah untuk bepergian ke luar kota ya, dengan jarak yang lebih cepat, dengan waktu yang pastinya juga lebih cepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Yang mendengar RRI bau-bau, tadi sempat mendung ya cuacanya hari ini di wilayah kota Bau dan sekitarnya, namun kali ini cerah kembali. Ya memang juga ini bersamaan atau selaras dengan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Sulawesi Tenggara melalui RRI bau-bau. Pendengar, umumnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara cuacanya dari pagi sampai sore hari bahkan malam hari cerah berawan ya pendengar, dengan suhu udara berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di 60 hingga 95%, serta angin yang bertiup dari timur hingga ke selatan 2 sampai 20 km per jamnya. Mudah-mudahan cuaca hari ini juga bisa membantu aktivitas pendengar setia RRI bau-bau ya, karena tidak hujan ataupun juga panasnya masih bisa ditolerir ya. Jadi semoga saja pendengar tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di luar rumah serta tidak ada halangan yang berarti yang ditemui di hari ini. Baik pendengar, nanti juga kami akan hadirkan informasi ataupun juga program-program lainnya untuk kebersamaan selanjutnya. Namun di jam 11 nanti kita bersua dulu di programnya Request Lagu. Yang merequest lagu yang ditunggu di jam 11 untuk Anda yang pengen merequest lagu-lagu pop Indonesia ataupun mancanegara melalui telepon dan juga WhatsApp.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: pendengar RRI Bau-Bau, ayo gabung di request lagu untuk kebersamaan kita edisi request lagu kali ini. Silakan bergabung di 0822-5972-2994 atau 0402-2823-994. Ada penelpon nih, kita coba menyapa ya. Halo, aduh gimana nih? Halo?
1: Halo, yang paling cantik seperti penyiarnya.
0: Yang paling cantik saja seperti penyiarnya, terima kasih Bang Albert. Ditunggu untuk partisipasi berikutnya ya. Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Angko.
1: Ya.
0: Lagunya siapa nih Bang?
1: Dian Piesesa.
0: Dian Piesesa.
1: Hanya judulnya. Ya, judulnya itu ada liriknya kesetiaan tak luntur.
0: Kesetiaan tak luntur.
1: Itu salah satu
0: liriknya.
1: Saya tidak tahu judulnya Yanti. Iya, iya.
0: Bagaimana juga Dane.
1: Aku masih seperti yang
0: oh, yang itu. Itu iya, mi judulnya.
1: Apa judulnya Yanti?
0: Itu mi judulnya. Aku masih seperti yang dulu.
1: Oh, iya. Oh iya iya iya. Itu yang sering di request orang-orang kan? Ya suka. Itu biasanya cewek-cewek yang request itu.
0: Iya, Di.
1: Iya. Lagu okay, lama atau 80-an.
0: Oke, okay, yang itu saja jadi
1: ya,
0: toh?
1: Iya. Iya iya.
0: Oke.
1: Pertama buat Yanti bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Terus Bung Faiz di Buteng sana yang sering monitor. Nah, kemudian semua pendengar setia RRI Bau-Bau di mana saja berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita next untuk lagu yang telah di request di sesi pertama, yang ditunggu partisipasi Anda sesi berikutnya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya pendengar. Yanti masih tunggu untuk yang mau berpartisipasi di segmen request lagu. Boleh juga WhatsApp, kirimkan pesan Anda di 0822-5972-2994. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, Mbak Sari.
1: Iya.
0: Lagunya siapa nih, Mbak?
1: Lagunya, lagu Arif masuk gak?
0: Arif? Masuk, nah. Pak Eko.
1: Cinta sampai mati.
0: Cinta sampai mati, boleh.
1: Iya, dibungkus. Salamnya buat Mas Galu, buat Mbak Yanti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam. Di belakang Mbak Sari, pendengar. Halo, request lagu.
2: Request lagi, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Iya, mat siang juga. Mau lagunya siapa nih?
2: Dari Jawa Timur, Merapak.
0: Siap bosku. Lagunya?
2: Ini ya, buah manggis, buah kecondong.
0: Cakep.
2: Penyiarnya manis, minta lagunya dong.
0: Iya dong.
2: Minta lagunya ini aja. Cinta sampai mati.
0: Cinta sampai mati udah.
2: Oh, tepat. Ya, ini aja. Kalau gitu, ini apa? Cintaku luar biasa. Cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa, okay.
2: Ya, salamnya buat saya Tusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Abed, Bang Dekat, dan semua yang lagi monitor. Buat yang siar, bersama operatornya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah, pendengar. Kita sudah ada dua nih untuk lagu yang direquest untuk sesi kali ini ya. Nanti hadirkan untuk pendengar RRI Bau-Bau yang lagi monitor di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital.

Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban swadharma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

0: Baiklah pendengar RRI Bau-Bau, kita lanjut lagi di segmen request lagu. Ada penelpon? Oh iya belum ternyata. Oh ada. Halo, request lagu.
1: Request lagu, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Saya Batman di Bone.
0: Oh, Bang Batman di Bone. Mau request lagunya siapa nih, Bang?
1: Lagunya Aku Bukan Pintu.
0: Oh, jadi kamu jendela.
1: Aku jadi maunya lewat jendela lah begitu.
0: Legend, kita bilangnya legend, lewat jendela.
1: Legend.
0: Aku Bukan Pintu dari Lola Drakel atau versinya Mona Latumahina atau Trio Ambisi?
1: Ya mana, yang mana originalnya gitu loh.
0: Oke, Lola Drakel kayaknya ya.
1: Ya Lola Drakel. Okay. Minta maaf mbak, dengan mbak siapa ya?
0: Sama Yanti.
1: Oh Mbak Yanti.
0: Oke.
1: Aku terkesan dengan bau-bau saya itu.
0: Oh iya, udah pernah kesini?

0: Di gunung. Saya orang gunung, Mbak Yanti.
1: Jika aku di gunung ya.
0: Ya, aku dengan aku doyang dengan wilayah gunung gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Baiklah kalau gitu kita mengudara dulu kan lagu ya.
0: Oke, makasih Des ya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, aku bukan pintu dari Lola Drakel, kami save untuk sesi kali ini. Pendengar yang lainnya juga silakan, nanti tunggu untuk kebersamaan kita di request lagu. Ini lebih cepat ya pendengar, kita usai karena kita akan jelang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau.

0: Ada WhatsApp yang masuk ya pendengar. Halo, selamat siang. Oh iya, WhatsApp ini dari siapa nih? Dari Dian di Palatiga. Kak mau request lagunya Leto, Bunga di Malam Itu, spesialnya untuk pendengar aja. Baik, terima kasih. Satu lagi penelpon kita. Halo.
1: Assalamualaikum, Dinda Ria.
0: Iya, sama Yanti.
1: Oh, Dinda Yanti.
0: Mau request lagunya siapa nih, Bunda Hani?
1: Salam sehat selalu, Dinda. Semangat menjalankan aktivitasnya. Lagunya Rati Purwasi.
0: Judul?
1: Kau Merah.
0: Kau Merah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Terima kasih buat Dinda Yanti dan operatornya. Sehat selalu, Dinda. Semangat terus menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan.
0: Amin.
1: Jaga keluargamu, Dinda.
0: Dan amin.
1: Dan kesoliman orang-orang untuk semua Dinda. Semangat terus, sehat, salam sehat. Salam silaturahim Bunda Hani. Semoga kita di hari Jumat berkah ini diberi kesehatan, kekuatan.
0: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami hadirkan lagunya ya. Dan ini jadi sesi terakhir kita di request lagu. Berikut nanti kami juga akan hadirkan sajian lagu religi ataupun juga pengajian Al-Quran, menantikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat insya Allah secara berjamaah. Salam dan selawat senantiasa kita curahkan haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhirul zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan Jumat hari ini adalah luasnya kasih sayang Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayangnya kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan melebihi kasih sayang kita kepada orang yang paling kita sayangi di dunia ini. Di antara bukti kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Dia menegaskan bahwa keinginan atau niat hamba untuk melakukan kebaikan telah dinilai sebagai kebaikan meskipun itu ia belum melakukannya. Sebaliknya, bila seorang hamba berniat melakukan keburukan namun urung melakukannya, padahal ia sebenarnya mampu melakukannya, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Jika ia melakukan keburukan tersebut, maka ia hanya mendapatkan satu keburukan. Adapun kebaikan, jika ia melakukannya, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini merupakan karunia besar yang diberikan Allah kepada hambanya. Bagaimana tidak? Allah melipat gandakan kebaikan, namun tidak melipat gandakan keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau meriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Beliau bersabda, "Inna Allaha katabal hasanati wassayyi'ati summa baina dzalik faman hamma biha ma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasana kamilah wa in hamma biha wa amilaha katabaha Allahu indahu asrata hasanati ila sab'i mi'a di'fin ila ada afin kasira wa in hamma bisai'a bisai'ati falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasana kamila wa in hamma biha wa'am milaha katabaha Allahu say'aw wahida. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melakukan kebaikan namun belum bisa melaksanakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat melakukannya dan benar-benar melaksanakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan tapi tidak jadi melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Sedangkan jika dia berniat melakukannya lalu benar-benar melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, menurut Imam At-Tabari, hadis ini menunjukkan kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa para malaikat menulis apa saja yang diniatkan seorang hamba, kebaikan, keburukan, maupun apa saja yang diyakini oleh hamba. Apabila kita berniat melakukan keburukan, namun tidak jadi melakukannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan secara sempurna. Sebab ia melakukan semua itu karena Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang lain, sesungguhnya dia meninggalkannya karena aku. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berniat melakukan keburukan namun tidak melakukannya, maka kondisinya ada 3 perkara. Yang pertama, orang yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan keburukan atau kejahatan namun tidak mampu melakukannya, maka tetap dicatat baginya satu dosa atas perbuatan buruknya itu secara sempurna. Perkara kedua, orang yang berniat melakukan keburukan atau kejahatan namun dia mengurungkannya, tapi bukan karena takut kepada Allah, bahkan karena kehendaknya yang memang ingin mengurungkannya, orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala, juga tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, orang yang meninggalkan keburukan semata karena Allah dan karena takut kepadanya, inilah yang dimaksud dengan hadis di atas. Dalam hal ini, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan secara penuh. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan pelipat gandaan amal baik menjadi 10 kali lipat, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran surat Al-An'am ayat 160. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan pada bulan-bulan haram seperti bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, maka balasannya lebih besar karena 4 bulan ini
memiliki kemuliaan di sisi Allah. Begitu pula perbuatan buruk yang dilakukan di tanah haram, balasannya juga lebih keras dan lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim." Dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, para ulama menyatakan bahwa balasan kebaikan dan keburukan akan dilipat gandakan jika dilakukan pada waktu dan tempat yang utama. Hanya saja balasan kebaikan itu dilipat gandakan berdasarkan kuantitas, sedangkan balasan keburukan dilipat gandakan berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan kuantitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Siapa membawa amal yang baik, baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Siapa yang membawa perbuatan jahat, dia tidak diberi balasan kecuali seimbang dengan kejahatannya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Oleh karena itu dalam hadis di atas dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan keburukan, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, alangkah besar dan luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita, karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Just music.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kemudian yang di Kalidupa 2, di Desa Olo Selatan dan Desa Mantikola Makmur. Kemudian di Tomia ada 2, yaitu di Desa Lemenggau dan Desa Dete. Kemudian di Binongko 1, yaitu di Kelurahan Depapu. Nah, dari 6 lokasi ini mulai dikerja kontraknya, itu berkontrak, itu mulai ada yang berkontrak tanggal 31 Agustus.
2: Anak PAUD itu berjumlah 150 orang, kemudian SD 477 siswa atau SMP 180 siswa.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan sari berita. Pemerintah mulai pembangunan kampung nelayan di Wakatobi. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah pusat mulai membangun 6 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Wakatobi. Pembangunan tersebar di 4 pulau utama guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: Satu di Pulau Wangi-Wangi, dalam hal ini Desa Gemana. Kemudian yang di Kalidupa 2, di Desa Olo Selatan dan Desa Mantikola Makmur.
3: Pemerintah pusat mulai membangun kampung nelayan di Kabupaten Wakatobi yang tersebar di 4 pulau utama di daerah itu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Sahurudin, mengatakan terdapat 6 lokasi kampung nelayan Merah Putih atau KNMP tersebar di 4 pulau utama di Kabupaten Wakatobi. Masing-masing di Pulau Wangi-Wangi, pembangunan berlokasi di Desa Numana. Di Pulau Kalidupa berada di Desa Olo Selatan dan Desa Matigola. Di Pulau Tomia di Desa Lamanggau dan Desa Dete. Sedangkan di Pulau Binongko berlokasi di Kelurahan Taipabu. Menurut Suhrudin, proyek KNMP saat ini sudah mulai berkontrak sejak akhir Agustus 2026 lalu dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kerja. Dan pembangunan KNMP akan menyiapkan infrastruktur pendukung aktivitas perikanan dari hulu hingga hilir dengan fasilitas yang dibangun diantaranya dermaga, tempat lelangan ikan atau TPI, tambat labuh, pabrik es hingga gudang beku.
1: 6 lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Di mana saja itu yang 6 lokasi itu? Satu di Pulau Wangi-Wangi, dalam hal ini Desa Gemana. Kemudian yang di Kalidupa 2, di Desa Olo Selatan dan Desa Mantikola Makmur. Kemudian di Tomia ada 2, yaitu di Desa Lemenggau dan Desa Dete. Kemudian di Binongko 1, yaitu di Kelurahan Depapu. Nah, dari 6 lokasi ini mulai dikerja kontraknya, itu berkontrak, itu mulai ada yang berkontrak tanggal 31 Agustus.
3: Lebih lanjut, Suhrudin berharap pembangunan 6 kampung nelayan Merah Putih ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan, namun dapat memperkuat rantai usaha perikanan dari produksi hingga pemasaran, serta membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg agar dijual sesuai head Rp20.000 kepada masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
1: Diutamakan kepada rumah tangga sasaran.
2: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas PKU mulai menertibkan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang selama ini banyak dijual tidak sesuai ketentuan. Langkah ini diambil setelah menerima banyak keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas subsidi. Sementara di tingkat pengecer harganya melonjak tinggi. Kepala Dinas PKU Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang penyalurannya ditujukan langsung kepada rumah tangga, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat bukan dijual kembali oleh pengecer atau kios.
1: Nah inilah kemudian kita himbau untuk seluruh pangkalan agar menerapkan harga sesuai dengan HET. Dan kemudian dihimbau juga untuk tidak menjual kepada pengecer, tapi diutamakan kepada rumah tangga sasaran, mikro, petani, nelayan. Sesuai dengan yang tercatat di masing-masing pangkalan.
2: Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022, harga eceran tertinggi LPG 3 kg untuk jarak angkut 0 hingga 40 km di Kota Kendari ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Pemerintah memberikan masa penyesuaian hingga 4 Oktober 2026 bagi pangkalan dan pengecer untuk menghabiskan stok yang ada. Setelah tanggal tersebut, tim pengawas akan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Ia juga mengimbau seluruh pangkalan agar memasang harga secara jelas di tempat yang mudah dilihat masyarakat. Jika warga menemukan pelanggaran, dapat melaporkannya langsung ke Dinas Perdagangan atau melalui layanan pengaduan Pemerintah Kota Kendari Call Center 112.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
4: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
3: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu. Kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu, Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu, Pak.
4: Lebih lanjut, Syarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kawasan persawahan Hamohalo Kota Kendari tidak hanya didorong menjadi lumbung beras, namun pemerintah Kota Kendari juga menargetkan kawasan tersebut berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam melaporkan.
5: bukan hanya dari kawasan pertanian, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi pariwisata.
4: Pemerintah Kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amok Halo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kawasan persawahan dan perkampungan Amok Halo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Siska juga menilai pengembangan agrowisata di kawasan Amok Halo dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian. Selain menjadi kawasan produksi pangan, masyarakat dapat menjadikan area persawahan sebagai ruang publik sekaligus tempat wisata edukasi. Dengan demikian, kata Siska, aktivitas pertanian juga bisa mendorong munculnya peluang usaha baru, dan untuk mendukung kawasan Amok Halo menjadi kawasan agrowisata, sejumlah fasilitas pendukung mulai tersedia di kawasan tersebut, di antaranya gerbang masuk serta tempat bersantai seperti kafe dan kedai kopi. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat Amok Halo sebagai kawasan pertanian yang sekaligus memiliki potensi wisata. Untuk itu, Wali Kota Kendari meminta perangkat daerah terkait untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beraktivitas dan tinggal di sekitar kawasan persawahan, mulai dari akses kesehatan, fasilitas, perdagangan, pendidikan, jalan, hingga berbagai infrastruktur penting lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai penting seiring dengan berkembangnya kawasan Amok Halo.
5: Banyak multiplier effect yang bisa kita petik. Bukan hanya dari kawasan pertanian, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi pariwisata. Jadi ada kawasan ekonomi, ada kawasan pariwisata, dan ada kawasan pertanian dan juga perkebunan. Teman-teman bisa lihat pemerintah Kota Kendari sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan mulai dari infrastruktur. Kita sedang membangun gerbang yang mana merupakan entitas dari kawasan tersebut. Lalu di sisi kiri pas pintu masuk ada sebuah coffee shop, itu juga rame. Lalu infrastruktur jalannya, mudah-mudahan masyarakat Kota Kendari bisa terhibur. Nggak usah jauh-jauh ke Bali, lihat vibes-nya. Nggak perlu jauh-jauh ke mana-mana, Kota Kendari ada semua. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
4: Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan melalui pengembangan Amok Halo sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian, juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar kawasan Amok Halo. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani melaporkan.
6: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di Kota Bau-Bau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, Kota Bau-Bau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sepanjang di dua Bau-Bau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Bau-Bau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka. Sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
7: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha Kota Bau-Bau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
6: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Kendari menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 812 siswa mulai jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
8: Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil.
4: Sebanyak 812 siswa di Kota Kendari menerima bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah Kota Kendari. Penerima beasiswa tersebut terdiri dari 150 pendidikan anak usia dini atau PAUD, 477 siswa sekolah dasar atau SD, dan 185 siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menjelaskan, adapun besaran bantuan beasiswa pendidikan diberikan berbeda-beda, disesuaikan dengan jenjang pendidikan, di mana siswa PAUD menerima sebesar Rp1.000.000, siswa SD sebesar Rp1.500.000, dan siswa SMP sebesar Rp1.800.000. Untuk mendukung program ini, kata Saimina, pemerintah Kota Kendari menyiapkan total anggaran sebesar Rp1.190.000.000. Melalui program beasiswa pendidikan ini, pemerintah Kota Kendari berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, sekaligus mendorong semangat belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
8: Untuk tahun 2026 ini, pemberian beasiswa ini kita berikan kepada anak PAUD itu berjumlah 150 orang, kemudian SD 477 siswa atau SMP 180 siswa. Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil buku rekeningnya langsung ke Bank Sultra. Nanti kan informasi kami sampaikan ke sekolah. Nanti sekolah, siswa yang dari sekolah tersebut datang menyampaikan kepada orang tuanya untuk datang mengambil surat rekomendasi untuk dibawa ke Bank Sultra.
4: Lebih lanjut, Saimina berharap dengan bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal guna menunjang kebutuhan sekolah para siswa. Saimina menambahkan program beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mendukung kemerataan akses pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah mulai pembangunan kampung nelayan di Wakatobi. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Digital dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baiklah. Baiklah Rizka, sapa dulu di ujung telepon. Halo.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Albert di Keraton Butan. Albert mau dengan lagunya siapa ini?
1: Yang ada saja dong di situ.
0: Lagu yang ada saja. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ada namanya saja ucapannya selamat mendengarkan bakaran Keraton. Ya, biasa ya, kamu gagal menjaga sumur. Jadi saya ganti KBI. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budang dan tanda kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
2: Assalamualaikum. Bro Dangdut, Mbak Rizka.
0: Iya, silakan Bang Faiz.
2: Saya mau Dangdut Butan dulu.
0: Dangdut Butan.
2: Penyanyinya orang Lipu, Ratna.
0: Ratna, judulnya apa itu?
2: Tada Kundo Dunia.
0: Ratna, saya cek dulu ya. Coba kalimat depannya.
2: Tada.
0: Tada ya.
2: Ya, Kundo.
0: Tada. Cek dulu.
2: Dunia. Tada Kundo Dunia.
0: Saya carikan dulu menyapa-menyapa mi dulu boleh.
2: Buat Mbak Rizka, semoga panjang umur selalu, sehat bahagia bersama keluarga. Siapa operator?
0: Sama Fatin di sini.
2: Oh, untuk Bang Fatin juga umur panjang sehat selalu bersama keluarga. Buat sahabat udara saya ada di Beton Baris, semoga dipanjangkan umur saya selalu, Bang Ucan ya. Selamat menikmati lagu ini ya, ini penyanyi dari Lipu ini ya. Buat Bang Andis di Lorong Hoga juga, saya selalu umur panjang bahagia menyertai. Buat Yunu di Sumbu Barat, buat Sari di Kalsel, buat Galuh di Jawa Timur, buat Rani di Falabisa Ternate, semuanya. Ada yang baris kan?
0: Apa tadi? Ratna Tadatuno.
2: Tada Kundo.
0: Oh, Tada Kundo, Kundo. Tada Kundo. Terus Kundo?
2: Dunia.
0: Dunia.
2: Ya, ada itu.
0: Tadaha.
2: Iya.
0: Dunia. Ratna.
2: Iya.
0: Di sini bukan
2: Ratna. Penyanyi Lipu itu, penyanyi Lipu itu. Orang Lipu.
0: Itu kayaknya penciptanya Ratna kayaknya itu.
2: Iya, tapi penyanyi juga itu.
0: Oh iya, semoga.
2: Pokoknya yang
0: semoga,
2: itu sudah nampak sekali ya.
0: Oke.
2: Oke, untuk semuanya. Assalamualaikum. Salam program Padang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Mbak Sari.
3: Iya.
0: Oke, benar tumben sebenarnya.
3: Ada mantan miskop.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya yang kicuk buat mantan aja nah.
0: Siapa lagi itu mantan? Astaga cepatnya.
3: Lagunya Pandai Bersilat Lidah.
0: Aduh, jangan kayak begitulah.
3: Dari dari Nursia Samsudin.
0: Saya cek dulu ya. Panjangnya judulnya.
3: Ya, Pandai Bersilat Lidah.
0: Pandai. Ih, tidak ada ya Allah.
3: Dari Nursia Samsudin.
0: Nursia. Ih, tidak ada juga.
3: Aduh dong, Pandai Bersilat Lidah.
0: Mantan. Saya cari dulu, silakan lagi menyapa siapa ini.
3: Iya, salamnya buat Mas Galuh. Buat mantan yang lagi miskul, buatnya Bang Andi di Batam, buat Mbak Rani juga, buat semuanya aja. Ada nggak punya?
0: Siapa tadi nyanyikan? Nursia Samsudin.
3: Samsia.
0: Nursia.
3: Apa tuh? Nursia Samsudin.
0: Oke. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Iya.
0: Ada lagi?
3: Penyanyinya itu Nursia Samsudin.
0: Iya, ada ini.
3: Ada ya?
0: Iya.
3: Ya, ditunggu lagunya buat Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung saja hadirkan lagunya. Kita akan kembali pendengar sesaat lagi. Tetap di RRI Bau-Bau.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya di sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Lanjut acara kita. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Rizka.
0: Iya, halo. Mas Galo. Sorry. Oke, Mas Galo mau dengar lagunya siapa ini?
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah.
1: Imam Syarifin.
0: Ih, kenapa ini baku singgung lagu?
1: Apanya?
0: Aduh. Tiada kata berpisah. Harus
1: selalu, makanya selalu berkumpul terus.
0: Iya, betul. Ah, lagunya buat siapa?
1: Iya, lagunya buat sayangku Syari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Albert, Bang Tegar, dan semua yang lagi monitor. Buat Mbak Rizka bersama operatornya, semoga sehat selalu, baiknya selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sorry ya. Oke, terima kasih ya Mas Galo yang ingin bergabung kembali. Kami tunggu di 0402 282 3994.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang dengan
1: Dandut. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita, Bang Andi di Batam.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, Bang Andi, model lagunya siapa ini?
1: Jengkal Tanah.
0: Dari?
1: Ya, Mancur Air.
0: Sejengkal okay. Tanah Mancur S. Oke.
1: Salamnya untuk semua aja, Mariska, dari A sampai Z. Semuanya tanpa kecuali. Makasih, Mariska.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bang Andi lagi belum menemukan semangatnya lagi ya, Bang Andi ya. Tapi apapun itu, kita harus apa namanya tuh?

0: Oke, semoga Bang Andi bisa menemukan semangatnya. Mungkin lagi semangat juga ini ya, tapi harus lebih semangat lagi kayak dulu-dulu ya Bang Andi ya. Semoga Bang Andi bisa lebih semangat lagi, karena we have to keep going. Kita harus tetap semangat ya. Halo,
1: Prodan. Assalamualaikum, Dandut adalah kita, Dinda Rizka.
0: Iya, Bunda.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat, Alhamdulillah. Semangat ya.
0: Iya. Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ona Sutra, Bola.
0: Silakan menyapa siapa ini?
1: Ya, untuk yang tadi baru lewat ya, walau putra menyapa, salam silaturahim, sehat selalu Pak Andi di Batam, berbahagia selalu bersama keluarga. Ada juga Bang Pais, ada juga Bang Anis, dan semua-muanya saja Dinda yang menyapa Bunda Anis. Salam Bali, salam sehat, salam bahagia semua. Mudah-mudahan hari Jumat berkah ini kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah SWT. Buat Dinda Rizka, semangat terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga. Hati-hati kalau pulang Dinda, semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih waktu Dinda. Assalamualaikum, Dandut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita ya. Baik, saya langsung saja hadirkan lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pro Dangdut.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ini

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kita di sesi terakhir ya untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya cek lagi WhatsApp, jangan sampai ini ada yang WhatsApp saya lupa bacanya, saya di demo lagi ini. Oke, 0402-2823-994 untuk kebersamaan kita kembali ya pendengar di sore ini. Dan kita sudah di penghujung waktu tentunya ya. Dan saya langsung saja pilih ya lagu jadi yang jadi penutup kita di sore hari ini biar kita lebih semangat ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan Rizka di sore ini. Dan selamat beraktivitas juga untuk Anda, sudah akhir pekan aja ini ya. Oke, terima kasih. Selamat sore dan salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dengan beberapa lagu ya di sore hari ini. Tetap bersama kami tentunya di RRI Bau-Bau.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu, mulai dari hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Oke, baik pendengar, kita ke RRI Palu bersama untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Jumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, media diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan investasi saham atau pasar modal guna mencegah adanya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Perkuat sinergi dan pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI dan Indonesia SIPF menggelar media gathering dengan tema Sinergi Informasi untuk Investor Cerdas Wilayah Selos Tengah Tahun 2026. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia BEI Perwakilan Sulawesi Tengah Putri Irnawati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang dilakukan. Ditambahkan, bila selama ini masyarakat hanya familiar dengan keberadaan BEI terkait pasar modal, maka melalui media gathering tersebut, media diberi pemahaman terkait dengan alur dan proses serta keamanan dalam aktivitas pasar modal.
3: Selama ini kenalnya cuma BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Tapi kesempatan yang baik ini, kami juga ingin memperkenalkan regulator lain yang ada di pasar modal. Akan ada sedikit pemaparan terkait tugas mereka sebenarnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu lebih memahami lagi nih Bapak Ibu, mekanisme investasi di pasar modal itu seperti apa, perlindungannya seperti apa, dan bagaimana caranya. Jadi nanti harapannya menambah lagi informasinya, sehingga juga dalam pengembangan literasi pasar modal di wilayah Sulawesi Tengah juga turut meningkat.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Unit Edukasi Layanan Jasa Investor KSEI Abdul Aziz Al-Bakar memberikan gambaran terkait dengan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah, di mana hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 289.659 jumlah investor. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di kisaran 169.000 investor.
4: Untuk investor ya, di Sulawesi Tengah masuk ke urutan ke-20 dari 38 provinsi. Nah kemudian 289 juta per Agustus kemarin. Nah kita lihat lagi nih Bapak Ibu, yang sebaran investor berdasarkan usia. Kalau tadi, kalau saya balik lagi, ini 78,55%. Kalau di sini, 81,24%. Lebih tinggi dari nasional. Jadi alhamdulillah, artinya literasi dan keikutsertaan anak-anak muda kita, investor muda kita di Palu, di Sulawesi Tengah, itu lebih tinggi dibanding sama nasional.
2: Perkembangan dan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertambah di tengah semakin ketatnya pengamanan yang dilakukan pemerintah melalui pihak terkait dengan mengeluarkan sejumlah peraturan yang melindungi masyarakat selaku investor. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI oleh Clearing and Settlement Operation Manager KPEI Muhammad Yasir Arafat, di mana dijelaskan terkait keberadaan KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa tidak hanya menjamin penyelesaian transaksi, tetapi juga memastikan penyelesaian berlangsung lebih efisien melalui proses clearing secara netting. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Operasional Indonesia SIPF Muhammad Arif menyampaikan bahwa per Agustus 2026 Indonesia SIPF memberikan perlindungan kepada aset investor pasar modal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal DPP yang telah terhimpun sebesar Rp450,69 miliar. Sedangkan jumlah aset investor yang dilindungi sampai dengan Agustus 2026 adalah sebesar 8.158 triliun dan jumlah investor yang dilindungi sekitar 17 juta investor. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal ini diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang pasar modal, sehingga ke depan masyarakat dapat semakin paham dan bisa menjadi investor yang tidak hanya sekadar tahu pasar modal, namun benar-benar paham dan pada akhirnya menjadi investor cerdas yang tidak mudah tertipu dengan investasi bodong.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira. Safira.
5: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Sekolah Rakyat Ojo Nauna kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan, pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 60. Menurutnya, pemetaan DNA talent peserta didik dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, diantaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
7: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR Terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
6: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik sekolah rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Safira di RRI Ampana. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhani Adnan di RRI Bone. Nurhani.
8: Baik. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Dan informasi dari RRI Bone terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
10: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
9: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
5: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Nurhani. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Emi.
11: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Toli-Toli, informasi yang akan kami sampaikan mengenai Hari Batik Nasional. Diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lantas, bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Batik Nasional tahun 2026 ini? Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tersebut? Selengkapnya kita ikuti wawancara Martina bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli berikut ini.
12: Bapak Jemi Yusuf, ini terkait dengan batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Nah, kita ketahui bahwa batik ini juga salah satu warisan budaya, khususnya di ragam kesenian, kerajinan tangan, yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk khususnya untuk Kota Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat untuk batik lokal yang ada, Pak? Silakan.
13: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya saya Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya, maupun cara untuk penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing. Nah, semuanya itu merupakan produk olah atau budaya dari masyarakat Indonesia atau Nusantara. Memang Kabupaten Toli-Toli bukan daerah sebagai indikasi geografis yang menghasilkan batik, tetapi dengan batik kita bisa menampilkan identitas daerah kita. Termasuk misalnya ornamen yang ada dalam batik, kita bisa memuat muatan-muatan lokal kita yang menjadi indikasi geografis kita, misalnya cengkeh misalnya, sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekasana batik Nusantara, kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
12: Ya, berbicara soal juga masa depan batik Indonesia ini, Pak, tentunya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi bisa jadi peluang ekonomi, nah, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tantangan saat ini kan generasi muda ini ya cenderung kita yang instan, Pak, tidak mau yang ribet-ribet. Tapi bagaimana, Pak, untuk bagaimana generasi muda juga bisa tertarik dengan sebagai pengrajin batik ini, Pak?
13: Ya, jadi saya semalam menghadiri pagelaran kayak workshop lah berkenaan dengan batik. Jadi pada prinsipnya sekarang penerapan metodologi pembatikan itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Artinya kita bisa menggunakan indikasi-indikasi geografis kita yang menjadi kekhasan Kabupaten Toli-Toli untuk kita bisa tuangkan dengan baik, ya kan, dengan artistik itu ke dalam batik daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Nah, biasanya batik ini itu degradasi atau permainan warnanya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk generasi atau anak-anak muda. Jadi bagaimana mendesain batik tersebut itu lebih fashionable, artinya lebih bisa menjawab daripada budaya anak-anak saat ini, sehingga batik itu tidak ditinggalkan, sehingga menjadi budaya yang menjadi artefak, artinya hanya ada di museum-museum kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya secara nasional, bagaimana untuk menjaga tradisi batik, bagaimana menjaga budaya batik, bagaimana menjaga indikasi geografis di setiap daerah itu bisa untuk kita tuangkan di dalam batik. Jadi pada prinsipnya para pembatik atau orang yang terjun di industri batik harus melihat bahwa menyerap keinginan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa dituangkan di dalam batik. Nah, biasanya permainan degradasi warna, lantas motif-motif yang hari ini yang mungkin bisa kita tampilkan, kita juga bisa memasukkan pesan-pesan lingkungan, kita bisa juga memasukkan pesan-pesan sebagai keanekaragaman hayati, sehingga kita juga kenal bahwa di secara nasional itu ada batik pesisiran, itu juga menuangkan motif-motif biota laut, motif-motif ikan, motif-motif penyu. Nah, kalau kita di Tolitoli, kita bisa memasukkan motif dugong, kita bisa memasukkan motif kima atau bia, kita bisa memasukkan motif burung maleo sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis kita. Demikian Mbak Tina.
12: Sudah memberikan edukasinya Pak.
13: Ya. Terima kasih banyak.
14: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Anda masih terus di program Gema Saripati Maju. Terima kasih rekan Soharmi di RRI Tolitoli, dan selanjutnya pendengar kita akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Baubau.
0: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Baubau terkait niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Baubau. Laporan selengkapnya bersama WOD Nurliani.
15: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di kota Baubau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, kota Baubau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sempadan negeri 2 Baubau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Baubau Ibda Fatih Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka, sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
16: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha Kota Baubau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
15: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
0: Demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan di RRI Baubau, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama Risna Supratio dari RRI Makassar. Risna.
17: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafadda.
18: Warga Pulau Jampe, Kabupaten Kepulauan Selayar, tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi RRI Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampe, Muktamar, mengatakan gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampe, walaupun gempa terasa cukup kencang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan Muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
19: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi tidak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau satu menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya kuat tapi tidak lama, gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun begitu modelnya, tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk, tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada himbauannya, yang pada umumnya maksudnya ragu untuk tinggal jadi pada melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
18: Muktamar menjelaskan berdasarkan pembaruan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah desa juga terus memantau situasi untuk mengetahui apabila terdapat dampak lanjutan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah pulau. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
17: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta dengan rekan-rekan di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Risna dan pendengar. Selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Kami sudah bersama rekan Jihan. Jihan, laporan Anda.
20: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk RRI Kendari, informasi mengenai Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
21: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
22: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
21: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu, kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu Pak.
22: Lebih lanjut, Sarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala guna menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memenuhi peluang pasar yang terus berkembang termasuk pasar tradisional. Kami akan terhubung bersama reporter Sofyan. Sofyan.
23: Ya, baik, si rekan Joko. Pendengar, pemerintah
2: Kabupaten Donggala terus mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi kepada RRI mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 penenun yang sebagian besar telah berusia lanjut. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi tenun Donggala, terlebih sejumlah produk tenun seperti Buya Subi kini mulai dikenal hingga ke pasar internasional. Berikut kutipan pernyataan dari Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi.
3: Itu berharap dengan sangat dukungan pemerintah provinsi terkait dengan program optimalisasi pengembangan Buya Subi ini. Pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk tidak putusnya ketersediaan pengrajin dari Buya Subi ini, maka sudah kami usulkan melalui SMK yang mana kewenangannya provinsi untuk memasukkan satu jurusan khusus tenun di SMK itu.
2: Ya, pendengar, Rustam menambahkan saat ini setiap penenun rata-rata mampu menghasilkan satu lembar kain dalam waktu 2 pekan. Dengan jumlah sekitar 200 penenun, produksi tenun Donggala diperkirakan mencapai sekitar 400 lembar setiap bulan. Menurutnya, kain tenun Donggala bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi bagi masyarakat. Olehnya, regenerasi penenun dinilai menjadi langkah penting agar warisan budaya tersebut tidak punah, sekaligus mampu menjawab meningkatnya permintaan pasar. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Sofyan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Hafid.
4: Baik pendengar, selamat sore. Bersama saya Rekanita di sini, paket news feature kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Konten harian menghidupkan usaha kecil di Mamuju, feature oleh reporter Muhammad Ilham.
23: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
24: Awalnya tuh kayak gak ada yang kenal sama sekali, gak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam, yang beli tuh cuman tetangga saya kanan kiri. Benar-benar itu, jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget kak.
4: Benar-benar berpengaruh ya?
24: Benar-benar pengaruh banget. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya dari Makassar.
23: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
24: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada upload 1-3 gitu. Kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus. Minimal 1-3 video. Intinya tiap hari konsisten upload video.
23: 2 bulan kemudian, usahanya mulai dikenal di luar Mamuju. Orang dari daerah lain mengetahui lewat video yang kerap muncul di beranda media sosial mereka.
24: Dan alhamdulillah, benar-benar. Jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini, singgah gitu katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana, singgah dulu ke sini, biasa kayak ngechat mau pesan. Terus kayak banyak anak-anak yang jauh dari katanya, saya kurang tahu daerah-daerahnya kayak Simboro apa-apa gitu, datang ke tempat saya buat ini.
4: Buat beli ya.
23: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. Yang penting tabah katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

0: Demikian pendengar news feature yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan di RRI Mamuju dan pendengar news feature persembahan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gempa Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari, bersama Teknik Studio ada Irfan Maulani dan juga rekan Iwan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz, pendengar kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Semoga ibadah kita

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alamsyah Asosiasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani ya oleh rekan kami yaitu rekan Rizka yang sudah juga menemani Anda ya dari siang tadi sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami ya RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di sepanjang malam hari ini. Nah, kami juga masih hadir dengan beberapa program acara untuk Captain malam ini, tepatnya tanggal 2 Oktober 2026, baik itu penyampaian informasi dan juga beberapa acara hiburan yang akan juga melengkapi perjalanan kita di suasana malam ini. Oke, satu lagu persembahan dari kami ya untuk mengawali kebersamaan kita dalam acara selingan yaitu segmen musik dan informasi, dan semoga saja bisa juga menemani pendengar ya yang saat ini juga sedang beristirahat ataupun sedang beraktivitas.

Oke pendengar, dari seputaran kawasan Limbo Ulio Tangan apa ada ya. Satu lagu persembahan dari kami ya, ada lagu dari Ungu yang sudah juga membuka kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Nah, beragam informasi kembali lagi kami perbarui informasi Anda, begitu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri ya, ataupun juga lingkup Pulauan Buton dan juga beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Nah, kami updatekan satu informasi mengenai upacara Hari Kesaktian Pancasila. Ini Kemenag Bau-Bau ingatkan ASN jaga keutuhan NKRI. Nah, pendengar, adapun kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Bau-Bau ya, ini sudah juga menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila atau HKP di halaman Madrasah Tsanawiyah atau MTSN ya, 1 Bau-Bau pada Kamis kemarin. Nah, pendengar, upacara juga dipimpin Kepala Kantor Kemenag Kota Bau-Bau yaitu Haji Hasim Umar dan juga diikuti jajaran pegawai pada seluruh satuan kerja Kemenag Kota Bau-Bau maupun juga para siswa madrasah. Nah, usai upacara, kegiatan dilanjutkan juga dengan penyerahan hadiah dan juga piagam penghargaan ya kepada para pemenang lomba pekan olahraga dan juga seni atau persenim antara satuan kerja Kemenag Kota Bau-Bau. Ya, namun kegiatan tersebut juga sebelumnya digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia beberapa bulan lalu. Nah, pendengar, dalam sambutannya Hasim Umar juga menyampaikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober ini juga menjadi momentum bersejarah untuk menghormati perjuangan para pahlawan yang juga gugur dalam mempertahankan ideologi negara. Hasim juga mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN ya di lingkungan Kemenag Kota Bau-Bau agar juga senantiasa waspada terhadap berbagai hambatan maupun juga rongrongan yang nantinya dapat juga mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Nah, karena menurut Hasim, nilai-nilai Pancasila ini harus juga terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk juga dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara. Nah, ia juga mengingatkan seluruh ASN Kemenag Kota Bau-Bau untuk juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga menjunjung tinggi kejujuran serta menunjukkan sikap teladan dalam menjalankan tugas. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan berasal dari Kota Bau-Bau ya. Kami masih hadir dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan selepas lintas nada berikut ini.

Pendengar, kepadatan kendaraan kerap terjadi ya di Jalan RA Kartini dan juga Jalan Yosudarso, kawasan Pertokoan, Kelurahan Wale, Kota Bau-Bau. Nah, ada pun informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan atau di Sub-Bau-Bau, kini juga memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus juga menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Ada pun Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Sub-Bau-Bau, yaitu Ansarudin Udum, ini menyampaikan bahwa saja penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut ini cukup signifikan. Nah, dalam sebulan terakhir, di Sub juga menempatkan 8 petugas untuk juga mengatur arus kendaraan dan juga parkir. Nah, pendengar, ada pun juga petugas melakukan juga rekayasa dan juga pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak juga menumpuk di kawasan pertokoan. Nah, penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak juga mengganggu arus lalu lintas. Nah, ada pun di Jalan RA Kartini, di Sub juga mengarahkan kendaraan pengunjung untuk juga menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Nah, langkah tersebut juga dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti ataupun juga parkir di ruas jalan. Nah, pendengar, sementara untuk kendaraan angkutan barang milik toko, ini juga tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Ya, namun pemilik toko juga diminta untuk bisa menyiapkan barang terlebih dahulu, sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Nah, untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan juga penataan parkir tepi jalan umum, sekaligus juga mengatur arus kendaraan. Nah, kawasan tersebut juga tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Nah, Ansarudin juga menyampaikan peningkatan PAD juga menjadi bagian dari hasil pengelolaan parkir, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap juga menjadi tujuan utama. Nah, dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso ini mencapai sekitar Rp700.000 hingga Rp800.000, dan capaian ini juga meningkatkan dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulannya. Nah, sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, di Sub juga mencatat bahwa saja setoran sekitar Rp1.5 juta, dan di Sub juga menilai capaian tersebut masih juga dapat ditingkatkan melalui penataan maupun juga pengawasan parkir yang lebih optimal. Nah, adapun Ansarudin juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan di Sub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Nah, tarif yang juga dikenakan sebesar Rp300.000 untuk mobil dan juga atau Rp3.000 ya untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Nah, pihaknya juga meminta pemilik toko ini mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap juga berjalan tanpa menambah kepadatan di balai ataupun juga badan jalan ya. Nah, penataan parkir diharapkan nantinya dapat juga menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus juga meningkatkan penerimaan daerah dari sektor parkir.

Pendengar belum lama ini PT Permodalan Nasional ya, Nasional Madani atau PNM Cabang Bau-Bau ini terus memperkuat komitmennya dalam memberdayakan keluarga nasabah melalui kegiatan pelatihan vokasi barista ya bagi anak-anak nasabah PNM Cabang Bau-Bau. Nah pendengar, kegiatan yang dipusatkan di Coffee Shop Basecamp Senin tepatnya tanggal 28 September 2026 ini juga menjadi salah satu bentuk pemberdayaan PNM ya dalam membekali generasi muda dengan keterampilan praktis yang dapat juga dikembangkan menjadi peluang kerja maupun juga usaha mandiri. Ya, ada pun juga pelatihan vokasi tersebut juga memberikan pelatihan dasar pembuatan kopi kekinian mulai dari pengenalan bahan dan juga peralatan dan juga pemahaman dasar mengenai kopi, teknik pengolahan dan juga penyajian. Nah, pendengar, termasuk juga praktik membuat berbagai jenis minuman kopi yang juga memiliki nilai jual dan juga peluang untuk dikembangkan sebagai usaha. Nah, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bau-Bau yaitu Ardin Jufri, pimpinan cabang PT PNM Cabang Bau-Bau Salim, dan juga Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan juga UKM Kota Bau-Bau yaitu Suarmawati. Nah, kehadiran para pemangku kepentingan ini juga menunjukkan dukungan terhadap upaya peningkatan keterampilan generasi muda sekaligus juga pengembangan potensi kewirausahaan di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, ada pun pimpinan cabang PT PNM Bau-Bau yaitu Salim juga mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen PNM ya untuk juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada keluarga nasabah. Nah, menurutnya keterampilan barista juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi peluang ekonomi. Nah, khususnya dengan semakin beragamnya minat masyarakat ya terhadap kopi dan juga minuman kekinian. Nah, pelatihan ini juga menjadi bagian dari pendekatan pemberdayaan PNM yang tidak hanya juga berfokus pada aspek pembiayaan tetapi juga peningkatan kapasitas dan juga keterampilan. Nah, dengan adanya pelatihan vokasi, peserta juga diharapkan memiliki juga pengetahuan yang nantinya dapat langsung dipraktikkan ya dan juga dikembangkan sesuai dengan potensi dan juga kebutuhan pasar. Ya, selain keterampilan teknis dalam membuat kopi, peserta juga diperkenalkan pada pentingnya kreativitas, kualitas produk, kebersihan, pelayanan maupun juga keberanian untuk memulai usaha. Ya, dengan demikian pelatihan tidak juga hanya menghasilkan peserta yang mampu membuat kopi, tetapi juga memiliki pola pikir kewirausahaan. Nah, PNM juga berharap bahwa saja kegiatan ini menjadi langkah awal bagi para peserta untuk juga bisa mengembangkan keterampilan menjadi aktivitas produktif, baik itu sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun juga sebagai peluang membuka usaha kuliner secara mandiri. Nah, melalui semangat pemberdayaan, PNM terus juga mendorong lahirnya generasi muda yang terampil, kreatif, mandiri dan juga mampu menciptakan peluang ekonomi. Nah, karena dari keterampilan sederhana dapat juga tumbuh sebuah usaha dan juga dari sebuah usaha dapat juga lahir masa depan yang lebih baik.

Pendengar, terekam CCTV dua pemuda di Kota Bau-Bau ya. Ini curi 3 tabung gas LPG. Nah, pendengar, belum lama ini ya. Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku ya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Nah, pernyataan tersebut juga sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG ukuran 12 kg di Kota Bau-Bau yang terjadi tepatnya Selasa tanggal 22 September 2026 sekitar pukul 5 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, tindakan pencurian ini juga melibatkan 2 orang terduga pelaku. Nah, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan juga MB 24 tahun warga Kelurahan Wameo, Kota Bau-Bau. Nah, keduanya nekat juga mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan SMP Negeri 2 Bau-Bau. Nah, pendengar, saat itu keduanya juga melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut. Nah, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu juga warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya juga langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Nah, aksi keduanya juga terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk juga melapor. Nah, rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan juga mengidentifikasi para pelaku. Nah, adapun Kanit 1 Reskrim Polres Bau-Bau yaitu Ibda Fatih Safran juga menyampaikan pihaknya masih juga mendalami motif kedua tersangka. Nah, sementara itu berdasarkan keterangan kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dan keduanya juga diketahui tidak memiliki pekerjaan. Nah, pendengar, adapun 3 tabung gas tersebut juga sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI dengan harga yaitu Rp400.000 per tabungnya. Nah, terduga pelaku AMB juga berdasarkan catatan kepolisian merupakan juga residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat juga masih di bawah umur. Nah, atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 di tahun 2003. Ini tentang KUHP dengan juga ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan

dan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Kamu masih belajar ini, permainan debus kamu.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Pendengar kami cukupkan segmen musik dan informasi. Saat lagi Rary Bawa-Bawa akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 2 Oktober 2026.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan

0: timbangan presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratito mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami bisa saya
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling mengingatkan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. bekerja dengan sebaik-baiknya,
7: bekerja dengan sebaik-baiknya,
1: dengan penuh rasa tanggung jawab,
7: dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi ya, kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
6: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Ada kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, ya kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
6: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
5: Dari kemudian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya undang-undang kawasan industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang

0: Permisi ya. Tanya menyisi ya.
1: Boleh Pak, silakan aja.
2: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal KAI, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Breli Yuniar Dienwardi Haskori, mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
6: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas. Dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
4: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
6: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Fitt, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
7: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa ada tadi tas, ada jam dan sebagainya itu pun diakui oleh terdakwa ya.
5: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
8: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
1: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Cirebon. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik juga ya.
8: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
9: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
8: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
10: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
11: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu akan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
10: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
12: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
10: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas.
13: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
14: For Indonesia, score 5.

0: pertandingan.
1: Dan saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit, saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR, jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan?

Itu gila, kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda? Atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz. Setelah Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami hadir dalam program acara kami yaitu Mimbar Agama. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 2 Oktober 2026 yang akan disiarkan langsung dari program 1 RRI Kendari. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital.
1: Saya untuk menyampaikan pesan dhamma singkat dengan tema sikap seorang umat Buddha yang baik. Sahabat Dharma, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dimanapun kita berada. Sahabat, bagaimana menjadi umat Buddha yang baik? Apakah yang harus diperhatikan dan dilakukan? Pertanyaan yang sederhana dan sering ditanyakan oleh seseorang yang tertarik kepada ajaran agama Buddha. Jawabannya, menjadi umat Buddha syarat yang pertama sekali bukan harus bisa membaca parita dalam bahasa Pali yang mungkin sukar untuk dibaca pertama kali. Bukan pula harus mempunyai altar dengan patung Buddha yang indah di rumah. Meskipun membaca parita dan punya altar adalah suatu hal yang sangat baik, yang pertama kali harus dilakukan adalah harus siap dan berani mengubah cara berpikir. Seorang umat Buddha akan ditandai dengan cara berpikir yang Buddhis, Buddhistics. Cara berpikir Dhamma adalah kita dihadapkan pada kenyataan yang telanjang. Apa adanya, terus terang, tanpa ditutup-tutupi. Kenyataan itu sering tidak cocok dengan selera kita, keinginan kita, harapan. Namun dengan menghadapi kenyataan apa adanya, ini akan membuat kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Satu contoh, kalau kita mengidap penyakit, maka seorang umat Buddha harus mau mengakui bahwa diri kita sedang sakit. Dhamma mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup dengan apa adanya, dengan terus terang, tanpa screen atau tabir. Oleh karena itu, meskipun berat dan pahit, kalau kita mau melihat kenyataan dan menerima kenyataan, maka kita akan berpikir secara dewasa dan sikap kita akan menjadi sikap yang lebih bijaksana lagi. Menutupi penyakit adalah sikap yang kekanak-kanakan. Karena itu sikapnya, tindakannya, perbuatannya kemudian tidak akan bijaksana. Sehingga perbuatannya akan menghancurkan dirinya sendiri. Inilah gunanya beragama, terutama mengenal Dhamma. Kita ditantang, diminta kesanggupan kita, bukan hanya kesanggupan untuk menyumbang wihara. Bukan pula kesanggupan untuk menghafal parita. Tetapi kesanggupan untuk mengubah cara berpikir. Dan kesanggupan untuk berani melihat kenyataan sebagaimana adanya. Sehingga sikap, tindakan, dan perilaku kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Sahabat, agama Buddha tidak anti materi, tidak menginginkan saudara hidup melarat. Cukup pakaian sederhana, pakai jubah saja, makan seadanya, misalnya makan nasi garam, selesai. Tidak pernah ada ajaran agama Buddha yang demikian. Tetapi yang diminta oleh agama Buddha adalah bagaimana pandangan saudara dalam memandang uang dan materi itu. Kalau pandangan saudara dalam memandang uang dan materi sama dengan saudara belum memahaminya sama sekali, maka saudara belum memahami ajaran agama Buddha yang sesungguhnya. Karena umat Buddha ditandai cara berpikir yang sesuai dhamma. Agama Buddha tidak menganggap uang materi, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, tanah yang banyak itu adalah jelek, kotor, atau dosa. Tidak sama sekali. Karena materi dan uang bersifat netral. Sama halnya seperti listrik. Bukan sesuatu yang penuh cinta kasih. Tetapi juga bukan sesuatu yang kejam. Listrik bisa membakar rumah, membunuh manusia, tetapi bisa pula menerangi kita, membangkitkan mesin, membunyikan alat-alat elektronik, menerangi rumah, dan lain sebagainya. Kalau saudara memandang uang, materi, rumah, mobil, dan sebagainya itu bukan sebagai kenyataan atau sebagai milik, melainkan sebagai alat untuk mensejahterakan keluarga, alat untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan ini, maka itulah cara berpikir Buddhis, cara berpikir dalam agama Buddha. Anda dikatakan benar-benar sudah paham dalam ajaran Buddha. Semua orang senang akan kesenangan, kebahagiaan termasuk saya, tetapi merupakan selera atau keinginan manusia kemudian untuk menggenggam erat-erat, mengukuhi kesenangan dan kebahagiaan menjadi milik untuk selama-lamanya. Dan menurut kenyataannya, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Kalau saudara sudah siap mengubah cara berpikir bahwa memang segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal, atau dalam agama Buddha disebut anicca, kebahagiaan maupun kepuasan adalah tidak kekal. Demikian juga problem, kesulitan, kesedihan, permasalahan adalah tidak kekal. Maka saudara sudah harus siap menghadapi dunia ini dengan segala perubahannya. Adalah orang yang paling kecewa di dunia ini, yang menganggap segala sesuatu di dunia ini adalah kekal dan abadi. Adalah orang yang paling

Sahabat, pengertian pusaka itu yang dimasukkan dalam pikiran seperti apa? Yang sesuai dengan kenyataan. Dan untuk itu saudara dituntut untuk siap mengubah sikap berpikir saudara semula. Sekali lagi, memang belajar melihat kenyataan dengan terus terang adalah berat. Pahit karena tidak sesuai dengan selera dan kehendak kita. Selera kita menginginkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang senantiasa terus menerus. Tetapi itu adalah tidak mungkin. Sangat berat untuk menerima kenyataan kalau itu sudah berubah. Tetapi itulah kenyataannya. Kalau saudara berani menghadapi kenyataan itu, saya mengacungkan jempol dan menganggap saudara berhasil. Luar biasa. Bagaimana agar menjadi berani? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Harus siap mengubah cara berpikir yang sesuai kenyataan. Sekarang jangan lagi menganggap segala sesuatu itu abadi, kekal, termasuk penderitaan, kesulitan, problem, karena semua itu tidak kekal. Sekarang jangan lagi menganggap bahwa hidup adalah untung-untungan, pemberian atau hadiah. Tetapi mulai sekarang harus menganggap bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup ini adalah tidak kekal. Kita harus melihat kenyataan itu, sehingga kita tidak diputar-putar di dalam perubahan yang tidak kita kehendaki. Kita harus menjadi dewasa sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kalau kita menghadapi persoalan atau problem? Karena lingkungan, kolega, pekerjaan, pasangan, anak-anak kita tidak akan selamanya cocok dengan selera atau kemauan kita. Suatu saat kalau lingkungan tempat kita bergantung sudah tidak bisa menyenangkan kita lagi, tidak cocok, maka habislah kita. Saudara merasa kebahagiaan saudara dirampok. Kalau masih satu atau dua problem dan saudara masih punya kenikmatan di bidang lain, maka tidak ada permasalahan. Tetapi kalau problem itu datang bertubi-tubi, bersamaan, semua tempat saudara bergantung tidak dapat memuaskan saudara, habislah kebahagiaan saudara. Seperti digoreng habis-habisan. Mampukah saudara bertahan? Kalau saudara mempunyai simpanan di dalam batin, saudara akan bisa lebih lama bertahan. Andai kata lingkungan sudah tidak bisa lagi sesuai dengan harapan saudara, harapan saya masih mempunyai kesenangan dan kebahagiaan batin. Dengan demikian, saudara akan lebih lama bertahan. Dari manakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan batin? Yakin dan percaya. Dari pengetahuan mengenal hakikat kehidupan ini sebagaimana adanya. Dan melakukan kebaikan. Inilah gunanya melakukan kebaikan. Saya tidak bisa bicara kalau berbuat baik. Akibatnya karmanya begini, begitu. Tetapi kebajikan itu akan menjadi simpanan batin. Tidak terasa seperti Anda menabung di bank. Mungkin saudara berkata, apa gunanya sih menabung? Mengurangi jatah, mengurangi uang jajan. Tetapi nanti kalau saudara tiba pada keadaan yang sangat menyulitkan, saudara baru bisa merasakannya. Inilah keuntungannya orang menabung dalam perbuatan baik. Maka anjuran saya, harapan saya, cobalah saudara menabung. Menabung di dalam batin saudara. Untuk suatu saat kalau saudara jatuh di alam kesulitan, alam penderitaan, saudara mampu tetap bertahan. Punya daya tahan yang saudara bangun sendiri. Tidak ada orang yang menghadiahkan daya tahan, kesabaran, kekuatan, dan lain sebagainya. Semua itu harus dilatih, ditumbuhkan, dikembangkan di dalam diri kita sendiri. Oleh diri kita sendiri, sebagaimana kenyataan dalam kehidupan ini. Inilah ajaran agama Buddha. Memang tidak simpel, tidak mudah. Ajaran agama Buddha itu tidak menawarkan dua alternatif, percaya atau tidak. Agama Buddha

sesimpel itu. Tetapi saudara dituntut seperti orang yang buta, lalu diobati, dibimbing pelan-pelan bagaimana untuk menghadapi kehidupan ini, supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sulit memang. Hasil-hasil besar yang ada di dunia ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Orang-orang besar yang bisa menemukan penemuan besar spiritual atau material di dunia ini, di dunia ilmu pengetahuan, tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah membutuhkan perjuangan. Kalau saya ditanya, Pak Martinus, menjadi umat Buddha itu bangganya apa sih? Apakah karena wiharanya besar, mewah, patungnya bagus, kebaktiannya rapi? Jawaban saya adalah bukan. Saya bangga menjadi umat Buddha karena saya mempunyai wawasan yang luas. Saya tidak sekedar ditawarkan oke atau tidak, yes or no, percaya atau tidak, bukan itu. Tetapi saya disodorkan pengertian. Kalau saya mengerti, saya akan percaya. Bukan dibalik, saudara. Kalau Anda percaya, Anda akan mengerti. Tidak demikian. Tetapi kalau Anda mengerti, tidak usah diminta, saudara. Anda akan percaya. Mempunyai cara berpikir yang benar, sikap memandang kehidupan ini dengan benar, adalah syarat yang utama. Yang pertama, menjadi seorang umat Buddha. Memang berat, tetapi itulah dunia ini sebagaimana adanya. Sahabat, dalam bahasa Pali, Atanawa Sudantena Natham Labari Dulabham, yang artinya, setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Siapa yang bisa melindungi saudara? Yang paling setia, yang tidak berkhianat, yang paling aman, yaitu pikiran saudara sendiri yang sudah dilatih. Karena itu, dengan melatih diri sendiri, akan mendapat keuntungan yang sukar dicari, yaitu pelindung yang setia. Sahabat, marilah kita siap menghadapi kenyataan, punyailah modal di dalam batin yang kuat, tegar menghadapi apapun, dimanapun kita berada, karena apapun yang ada atau yang terjadi bersifat tidak kekal. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, itulah pesan singkat atau pesan dhamma singkat dari saya. Semoga kiranya dapat dipahami, dimengerti, dan dapat dipraktekan, sehingga keberadaan saya dapat memberikan dampak untuk umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara. Sahabat Sedharma, akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitat.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
3: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida Bu.
3: Wah, hebat sekali Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
3: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
4: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya, Vivi, berperan sebagai Intan.
1: Saya, Nadia, berperan sebagai Chika.
2: Tokoh Jessica diperankan oleh saya, Aci.
3: Tokoh Dimas dimainkan oleh Rahmat Pret.
4: Dan saya, Julio, berperan sebagai Bos Andre.
5: Selamat mengikuti.
1: Sial.
0: Ada apa, Jessica?
1: Hari ini aku ketiban sial.
0: Iya, sial kenapa?
1: Polisi itu memata-matai aku.
0: Makanya, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu ketahuan memakai barang haram itu. Bisa gawat kamu. Makanya, berhentilah memakai barang haram itu.
1: Ya, kalau Om tadi tidak mengatakan bahwa aku adalah salah satu kliennya, pasti aku sudah di pusat rehabilitas lagi. Oh iya, Intan. Om yang baru masuk itu minta kamu menemaninya.
0: Aduh, bisakah kamu menggantikan aku ini malam?
1: Hei, ada apa dengan Muntan? Ini sudah yang kesekian kalinya. Kamu menyuruhku menggantikan kamu. Aku juga capek, mau istirahat.
0: Maaf, Jess. Aku benar-benar tidak bisa menemani minum tamu malam ini. Please dong, kamu bantu aku.
1: Aku sih mau saja, tapi om itu minta kamu yang menemaninya. Pergilah saja kau sana.
0: Kamu saja, tolonglah.
1: Intan, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Akhir-akhir ini kamu kurang bersemangat. Tidak seperti kamu yang dulu. Kamu senang kalau pelanggan kamu banyak.
0: Entahlah. Sebenarnya aku ingin berhenti. Aku capek.
1: Apa?
0: Aku capek begini terus, Jess.
1: Apa?
0: Ya, aku ingin berhenti dari dunia gemerlap ini. Aku mau bertobat.
1: Intan, kamu mau mati? Kalau bos besar tahu, mampuslah kau. Lalu kalau kamu mau berhenti, kamu mau usaha apa selain usaha seperti ini? Apa kamu mau jadi gembel di jalan?
0: Entahlah. Yang jelas aku mau pulang kampung saja dan hidup baik di sana. Aku hanya ingin kembali pada ibuku, Dinda di kampung dan hidup apa adanya.
1: Kamu sudah gila? Pulang kampung, kamu malah menambah berat beban hidupmu. Kamu mau memberi makan apa kepada keluargamu di kampung yang bernotabene hanya mengharapkan kamu saja? Kita ini tulang punggung keluarga kita di kampung. Meskipun mereka tidak tahu apa sebenarnya pekerjaan kita. Sudahlah, jangan berpikiran itu lagi. Cepat, langgananmu sudah menunggu. Jangan sampai kamu kena marah sama bos.

0: Halo Kak Intan. Halo? Kak Intan ya?
1: Iya, halo. Ada apa Dinda adikku sayang?
0: Apakah Kak sedang sibuk? Aku mau ngomong berita penting nih Kak.
1: Enggak kok, Kakak sedang gak sibuk hari ini. Ada apa?
0: Kak Dimas mau melamarku Kak.
1: Wah?
0: Bagaimana menurut Kakak?
1: Oh iya? Baguslah kalau begitu. Kakak senang sekali mendengarnya. Terus kuliahmu bagaimana? Kamu kan baru setahun kuliah.
0: Jangan khawatir Kak, Kak Dimas membantuku meluluskan kuliah. Dia sudah janji.
1: Oh begitu ya. Bagus deh kalau begitu. Ngomong-ngomong, apa Dimasmu itu sudah mendapat pekerjaan?
0: Iya Kak, makanya Kak Dimas berani melamar Dinda. Kak Dimas sekarang sudah diterima jadi polisi. Sekarang bertugas di Polres Mandonga Kendari.
1: Oh, kalau begitu Kakak setuju sekali. Dari sekian berita bahagia dari kamu, sudah ini yang paling Kakak suka. Lalu kapan rencana kalian?
0: Bulan depan Kak. Kakak harus minta cuti di kantor ya Kak?
1: Iya dong Dinda, tentu saja. Kakak pasti pulang, kamu jangan khawatir. Kakak akan mengurus semua perlengkapan pernikahan kamu. Kakak janji, pernikahan kamu harus megah.
0: Terima kasih Kak. Untuk sementara itu dulu kabar berita dari Dinda ya. Nanti aku telepon lagi Kak. Dadah.
1: Ya, dadah sayang.
2: Gimana? Apa kakak kamu setuju dengan pernikahan kita?
0: Dia senang sekali Kak, bahkan dia membantu kita mengurus segala perlengkapan pernikahan kita.
2: Wah, kakakmu baik sekali ya. Aku jadi penasaran sama kakakmu itu.
0: Iya, kakakku itu wanita yang mandiri. Dia dulu pernah menikah, tapi pernikahannya juga kandas karena ternyata suaminya itu sudah menikah dan istrinya juga datang menyuruh mereka segera bercerai.
2: Lalu bercerai?
0: Iya, menikah sebulan, lalu bercerai. Begitulah, sampai akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di Jakarta.
2: Lalu dia bekerja di mana?
0: Dia bekerja di perusahaan asing di Jakarta.
2: Oh, pantas saja gajinya pasti besar.
0: Iya, kakak tidak pernah putus mengirim gaji setiap bulan kepada ibu untuk keperluan sekolah kami.
2: Oh, ya. Jempol banget tuh. Jadi ingin segera bertemu sama kakakmu itu.
3: Permisi, bos.
4: Jessica. Ada apa ya? Ayo, silakan duduk.
3: Saya mau bicara sesuatu, bos.
4: Ah, kamu serius sekali.
3: Sebenarnya saya mau laporan masalah Intan, bos.
4: Intan? Lesti maksudmu?
3: Iya.
4: Ya? Masalah apa?
3: Intan bilang dia mau berhenti dan pulang kampung, bos.
4: Wah, mendadak sekali. Memang ada masalah apa? Gajinya kurang?
3: Bukan begitu, bos. Dia ingin seperti Karina yang sudah lama lepas dari pekerjaan ini.
4: Apa? Kalau dia mau berhenti, sebaiknya dia lunasi dulu utang-utangnya. Apa dia tidak menyesal nanti? Tahu sendiri, di sini Lestila yang paling laris dan langganannya yang paling banyak. Sayang sekali, dia membuang uang yang banyak dengan mengambil keputusan begitu.
3: Itulah bos, untuk itu saya datang kemari. Saya jadi pusing menghadapi langganan Intan atau Lesti bos. Mereka hanya mau sama Lesti.
4: Oke, tenang saja. Jangan kau pedulikan. Nanti bos yang akan urus masalah Lesti. Dia tidak akan bisa seenaknya angkat kaki dari sini begitu saja. Enak saja kamu berhenti. Kamu tidak akan bisa begitu saja. Sebelum kamu berhenti, aku akan membawa kamu keluar negeri.

0: Intan, kamu mau kemana?
1: Aku mau pulang sekarang, Jess.
0: Tapi Intan, pelangganmu masih mencari kamu.
1: Jessica, aku mau pulang. Tiketku sudah bulat.
0: Intan, lalu siapa yang bertanggung jawab dengan pelangganmu?
1: Pokoknya aku sudah memutuskan untuk berhenti. Tolong kamu hargai keputusan aku, Jess.
0: Apa? Alah, berhenti? Paling sebentar saja kamu balik lagi. Memangnya mau makan apa keluargamu? Mau kerja apa kamu nanti? Kalau tidak bekerja di sini, jangan sok alim lantan.
1: Jessica, kamu jangan bicara begitu. Aku sadar tempat kita seharusnya tidak di sini.
0: Kenapa bukan dari dulu kamu bilang seperti itu? Kita sudah 5 tahun kerja, kamu baru sadar. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Kamu benar-benar sudah insaf dan kembali ke jalan yang benar, begitu kan?
1: Jessica, kamu pasti akan mengerti bila saatnya kamu mengalami ini juga. Jessica, saya mohon kamu jelaskan masalah ini kepada bos ya.
0: Tapi Intan,

0: Lesti. Ah, di mana Lesti?
1: Lesti. Lagi-lagi Lesti. Semua mencari Lesti. Apa tidak ada wanita yang lain selain Lesti? Di sini kan banyak wanita cantik dan seksi selain Lesti itu. Eh, si bos.
0: Jessica, aku harus bertemu Lesti. Bilang padanya, aku mencarinya.
1: Ah, ada apa sebenarnya? Bos besar masih menginginkan Lesti alias Intan itu. Kenapa mesti Intan? Begitu banyak penggemarnya, bahkan setelah dia tidak bekerja lagi. Huh.
0: Apa maksudmu? Dia tidak bekerja lagi? Cepat, katakan di mana Lesti. Sudah 2 hari aku tidak melihatnya.
1: Gawat. Apa aku harus jujur atau bohong ya? Ah, jujur saja aku bilang. Kalau Lesti atau Intan sudah berhenti dari pekerjaan. Maaf bos, sebenarnya Lesti sudah pergi dari sini.
0: Apa? Seenaknya saja dia pergi. Kenapa kalian tidak ada yang memberitahu aku? Hah?
1: Maaf bos.
0: Lalu kemana dia sekarang?
1: Ya ke kampung lah bos. Kemarin kan aku sudah peringatkan bos kalau Intan sudah mau berhenti. Tapi katanya bos yang akan mengurusnya.
0: Ah, di mana kampungnya? Di mana?
1: Kendari bos, Kendari.
0: Oh, alamatnya mana?
1: Bos tanyakan saja sama ibu kos kita, Ibu Rosmala. Dia tahu semuanya bos. Oh iya bos, dia juga menitipkan uang untuk melunasi utang-utangnya.
0: Kurang ajar. Aku akan mencarinya. Awas kamu Lesti.
2: Selamat ya, selamat ya mbak. Selamat ya, semoga menjadi pasangan yang

0: mengapa tamu-tamu kita bukannya gembira, tapi malah memandang sinis kepada kita. Sepertinya mereka jijik begitu. Ya kan, Kak?
1: Iya, ya. Dan sebagian lagi pada pulang. Tidak langsung makan.
0: Iya, Kak.
1: Sebentar aku tanyakan dulu masalah ini.
0: Iya. Ada apa ya? Kak, kenapa jadi seperti ini, Kak?
2: Maafkan Kakak Dinda.
0: Ada apa, Kak? Kak, apa yang salah?
2: Aku
0: kenapa, Kak?
3: Saya harus bawa Lesti kembali, bagaimanapun caranya.
4: Perhatian, pernikahan ini harus dihentikan. Berhenti. Kami dari pihak laki-laki menyatakan pernikahan ini harus dibatalkan.
1: Loh, ada apa, Mas? Siapa saudara? Kami tidak mengenal saudara. Kenapa tiba-tiba merusak pernikahan kami?
4: Jadi kamu belum tahu siapa kakak dari istrimu ini?
1: Intan. Ya, kenapa dengan Intan?
4: Apa? Intan? Intan itu perhiasan yang berkilau. Tapi dia ini, dia bukan Intan yang asli lagi. Intan imitasi. Namanya bukan Intan, tapi Lesti.
1: Mas, aku tidak mengerti. Maksud Mas?
4: Ya, kamu memang tidak mengerti. Tapi kamu harus tanya, apa pekerjaannya Intan ini? Dia sudah berbohong kepada kalian semua, kepada keluarganya, dan kepada kita. Dia membiayai semua perkawinan yang megah ini dengan uang haramnya.
2: Cukup.
1: Uang haram? Apa maksudmu, Pak?
4: Intan alias Lesti ini seorang pelacur yang sangat terkenal di kota Jakarta. Coba lihat penampilannya.
0: Apa? Bohong. Bapak ini pasti berbohong.
4: Kalau tidak percaya, silakan tanyakan langsung pada kakakmu.
1: Lalu, kamu itu siapa? Kenapa kamu merusak acara kami?
4: Sudahlah kau bertanya terus. Aku harus membawa Lesti sekarang. Tempat dia bukan di sini. Jadi kami permisi dulu.
0: Tolong, Kak. Tunggu, Kak. Tolong jelaskan ada apa sebenarnya, Kak. Kak Intan, ada apa?
2: Tidak. Memang benar. Semua yang dikatakan orang itu memang benar, Dinda. Maafkan kakak. Bisa. Sebagian dari tamu itu mengenal kakak. Mereka adalah pelanggan kakak yang mengenal kakak. Tapi kakak mau tobat. Sungguh kakak sudah berhenti. Tapi orang-orang itu masih saja tidak percaya. Lebih baik kakak pergi saja.
0: Kak, kakak mau kemana? Jangan pergi, kak. Kak, jangan tinggalkan Dinda, kak.
2: Tidak, Dinda, tidak. Kakak memang tidak pantas ada di sini. Kakak penuh noda dan dosa. Maafkan kakak sudah merusak acara pernikahanmu. Maafkan kakak, Dinda. Kakak harus pergi.
0: Jangan, kak. Jangan pergi, kak. Jangan pergi, kak.
2: Kakak tidak berguna. Aku sudah mempermalukanmu di depan semua orang.
0: Jangan, kak. Aku mohon. Aku menghargai pengorbanan kakak selama ini. Aku yakin kakak sudah bertobat dan berhenti dari semua itu. Aku lihat dari ketuhan kakak untuk berubah, kak.
2: Tapi mereka semua memandang kakak kotoran yang menjijikkan. Seharusnya ibu tidak diberi nama Intan. Intan yang berkilau dulu kini sudah pudar.
0: Tapi bagiku, kak, kakak tetaplah Intan yang selalu berkilau di hati kakak.
4: Sudahlah.
0: Di hati kami, kak. Saya mohon, kak. Jangan pergi, kak. Saya mohon.
2: Maafkan kakak. Aku tidak mau merusak kebahagiaanmu dengan Dimas, suamimu. Aku memang menjijikan. Aku pantas mendapatkan penghinaan ini, Dinda.
0: Tapi kakak sudah bertobat, kak. Kakak pasti mendapatkan ampunan dari Tuhan dan dari mereka semua. Jangan pergi lagi, kak.
4: Lepaskan Intan. Intan, ayo kita pergi.
0: Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu menarik-narik tangan kak Intan seperti itu? Kamu yang sudah mempermalukan kakakku di depan umum. Sekarang kamu mau membawanya. Kemana? Lepaskan kakakku, lepaskan.
4: Aku harus membawa Lesti sekarang. Lesti benar, dia tidak pantas di sini. Jadi sebaiknya aku bawa dia kemana tempat yang dia sebenarnya.
0: Jangan, kak. Jangan pergi, kak.
4: Kalian jangan menghalangi kami. Biarkan kami pergi.
5: Lepaskan
1: aku akan memukulmu.
5: Hei, Dimas, jaga mulut kamu. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Kami harus pergi sekarang. Lepaskan tangan Nita.
6: Tidak, berhenti. Hiat. Aduh, dia membawa senjata tajam.
5: Aku sudah bilang, jangan menghalangi kami. Kalau tidak, Intan aku bunuh. Permisi. Ayo Intan, kita pergi sekarang.
0: Jangan Kak Intan. Kak Dimas, lakukan sesuatu Kak. Kak Intan pingsan, kita ikuti mereka cepat Kak. Aduh Kak, cepat.
5: Jessica, cepat jalankan mobilnya. Cepat.
2: Bos, ada apa dengan Intan? Dia pingsan, sekarang kita mau kemana?
5: Hei, kamu diam saja. Aku harus menyembunyikannya dari keluarganya. Segera, Intan akan kubawa ke luar negeri. Aku sudah mengurus surat-suratnya. Malam ini juga, kita harus ke bandara kembali ke Jakarta.
2: Bos, jadi bos mau meninggalkan
5: diam
2: kami?
5: Diam kamu! Ah, kalau kamu mau aman, lebih baik kamu diam. Dan lakukan saja perintahku. Sekarang, kita sudah sampai di bandara. Kamu bantu aku sekarang, biar Lesti aku yang urus.
2: Bos, lebih baik bos menyerahkan diri saja. Polisi sedang mengejar kita.
5: Aku bilang diam. Lebih baik kamu bantu aku mengemasi barang-barangku. Kami akan segera pergi.
0: Lepaskan aku, Andre. Lepaskan aku.
5: Syukurlah, kamu sudah sadar.
0: Lepas.
5: Ingat, kamu harus mengikuti kata-kataku.
0: Tidak.
5: Kalau tidak, benda ini akan melukaimu.
0: Kurang ajar kamu, Andre.
5: Dan kamu tidak akan melihat keluargamu lagi, Intan. Jessica, cepat. Mana barang-barangnya? Pesawat kita sebentar lagi take off.

0: polisi? Dari mana dia tahu? Atau jangan-jangan... Hei, kamu Jessica?
1: Iya, aku yang menelpon polisi. Kalau kita menuju bandara.
0: Astaga, kurang ajar. Perempuan tidak berguna.
2: Ah, sakit.
0: Aku harus pulang ke sekarang.
2: Dinda, Dimas.
0: Berhenti.
3: Tidak, aku tembak. Ah, kenapa dia masih lari? Sebaiknya aku tembak betisnya saja.
4: Siapa yang tertembak?
3: Andre, namanya Andre. Ternyata seorang penjahat besar. Syukurlah, sekarang sudah tertangkap. Timah panas sudah melumpuhkan kakinya. Orang yang tidak diundang ke pesta perkawinan kita, dia adalah buron yang sudah dicari. Dia adalah seorang pengedar narkoba dan pedagang manusia.
4: Syukurlah Kak Intan selamat dari orang-orang itu.
2: Dinda!
4: Kak Intan!

0: Saya, Vivi, berperan sebagai Intan.
1: Saya, Nadia, berperan sebagai Cika.
2: Tokoh Jessica diperankan oleh saya, Aci.
3: Tokoh Dimas dimainkan oleh Rahman Pret.
4: Dan saya, Julio, berperan sebagai bos Andre.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti program acara kami yaitu Drama Radio untuk edisi malam ini ya, tepatnya tanggal 2 Oktober 2026 dengan judul yaitu Sandra Intan Berkilau, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di Cape Town malam hari ini. Dan sembari Anda juga menantikan program acara kami yaitu Ruang Rindu, kami juga masih hadir dengan beberapa sajian lintas nada persembahan dari kami, baik itu lagu pop Indonesia maupun juga lagu pop mancanegara ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Bau Bau.

0: Buku RRI Bau-Bau.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas

dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami, karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

0: Rindo. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, seperti biasa ya, 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa pendengar ya, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di awal kebersamaan kita juga dalam acara Ruang Rindu. Oke, langsung saja ya rekan Sam ya, kita coba menyapa, ada siapa di line telepon ya atau WhatsApp. Oke, line telepon. Halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis di Kota Bau-Bau. Alhamdulillah sehat ya Bung Andis ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja, sudah siap-siap mau tidur ini. Oke. Iya, ini kalau sudah berumur ini istirahatnya ya, harus apa ya? Oke lah kalau gitu, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, Makin Aku Cinta apa?
1: Ya boleh.
0: Keliru?
1: Sudah keliru itu malam, yang itu lagi. Turun dari atas.
0: Oke, jadi yang mana ini? Keliru ya? Keliru?
1: Iya,
0: sudah
1: juga itu
0: malamnya. Ya?
1: Makin cinta.
0: Lagu Ruth Sahanaya Makin Cinta.
1: Cinta ya, saja. Lagunya buat mengundang apa namanya? Kamu betul kan?
0: Oke, baik.
1: Buat Bung Ucang, Bung Tegar, Bung Albat, Bung Faiz, Bung Andi Bata, Bung Soyan, Bung Galo, Pak Ari, Purnama Sari, Pak Lin, Pak Rani, Pak Inga di Topeng, Alin, Pak Ayu Masofi, Bunda Nur Mondani, Bunda Heni, Bunda Tia. Semua pun mengenai beberapa jari salam Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Oke, iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis ya, sudah berpartisipasi bersama kami ya. Dan ada lagu yang dipilih ya, lagu dari Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya, yang nantinya akan kami hadirkan ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya, di mana ya, lewat WhatsApp. Oke, halo, selamat malam.
2: Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Ruan Berbagi Rindu, memori lewat lagu kak, dari Indah di Sopeng.
0: Oh, dari Mbak Indah di Sopeng, Indah Kalalo ya?
2: Iya. Mulai lagi ya.
0: Iya, mana sudah tahu tuh, sudah ada tuh artis namanya Indah Kalalo tuh?
2: Tidak ada. Saya kan tidak cari kena di komputer, di mana, tidak ada di Google, tidak ada.
0: Kurang update nih orang ini, kurang update.
2: Memang kurang update, memang karena yang bikin nama itu kita kato.
0: Saya kan bilang,
2: mana ada?
0: Coba cari di Google, searching Indah.
2: Sudah aku cari, ada berapa? Kalalo. Ada berapa HP di sini, tidak ada. Tidak ada, yang ada itu Rudianto Palalo. Oke,
0: guys. Aduh. Ah, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Anang, Kak.
0: Lagunya Anang. Judulnya apa Anang ini?
2: Betul. Apa itu lagunya Anang, Kak? Yang di situ. Oh, anu, Kak. Lagunya Anang itu Separuh Jiwaku.
0: Separuh Jiwaku. Itu bukan lagu dari Noah itu. Coba nyanyi,
2: Anang
0: coba.
2: Anang Hermansa. Enggak, coba nyanyi lagu pop saya, lagu Bugis suruh Kak, lagu dangdut suruh Kak, bisa Kak?
0: Bisa, lagu dangdut.
2: Bisa, mau?
0: Coba ketanya lagu dangdut apa itu?
2: Ih, oke. Lagunya apa?
0: Lagu dangdut apa dulu?
2: Lagu apa, Bede?
0: Dangdut Bugis, dangdut apa?
2: Lagu Dandut Bugis, pamela kopi susu ini.
0: Teh moko.
2: Itu tapi bagus juga kak. Kalau kita yang ngomong tu lucu kan. Tidak tahu kimia jadi tapi bagus kan seminya di.
0: Oke, okay, lagunya spesial buat apa ini? Kalau kalau bahasa Makassarnya apa ini? Separuh jiwaku pergi apa itu?
2: Apa itu separuh berarti si aku tahu kalau bahasa Makassar. Dia ngejenak dia kodongan uku jiwaku lau di roh itu.
0: Oke, lanjut menyapa. Aduh. Ini indah kelalu ini ya.
2: Awas, kisahnya kita kasih nanti kepotongan lagi kambing bertorasa. Yang baru lewat, ada Kak Andi sih, itu Kak Andi.
0: Andis.
2: Bang Andis. Mm-mm. Andi atau Andis?
0: Andis.
2: Oh, Bang Andi. Terus ada Mas Yalum, Mbak Alim, Mbak Sarim. Lagi Bang Andi juga ya, Pak Isal, ada Barani, Tapiola, Mas Pak Widi, siapa kah itu? Kapurnama, terus ada Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, terus Kak Ayu dimasuki dan semua pendengarnya RRI Babau tanpa terkecuali. Okay. Wah. Kakak yang mau potong kambing bareng operatornya, selamat si bertugas mas, saya selalu terus RRI bawa tetap ya di udara, hati-hati aku nanti kembali ada potong. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Indah di Sulsel ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Kita break dulu rekan Sam, karena sudah ada dua lagu ini, Kaulah Segalanya, Rusanaya, dan juga Anang Hermansyah ya, Separuh Jiwaku Pergi.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo,
1: balas pukul. Hah? Tidak seru.
2: Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar masih bersama kami ya, tepatnya di 97,8 MHz dalam program acara Ruang Rindu. Ada satu lagu, ada dua lagu ya tadi ya, rekan Sim ya. Lagu dari Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi, dan juga Ruth Sanaya ya, Kaulah Segalanya ini. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dari
0: Mbak Purnama di Polewali Mandar. Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja ya. Suaranya kecil sekali nih. Halo?
1: Iya, Bang Yuda.
0: Suaranya kecil sekali nih.
1: Suaranya Bang Yuda di sini ngopis lah, paling aku dengar.
0: Kalau Nek, jangan bisik-bisik begitu.
1: Iya, lagi santai-santai aja Bang Yuda.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Alatnya seandainya kupingnya sayap. Terbang ke sana.
0: Terbang saja begitu. Kalau mau belajar terbang sama Mbak Indah.
1: Akhirnya salam Bang Yuda, soalnya seorangnya Bang Yuda bilang-bilang. Salam buat semuanya, ajakin sama kakak lain.
0: Oke.
1: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah caramu. Oke, termasuk kembali ya buat Mbak Indah sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Langsung saja kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bung Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Bang Pitung di Batam.
0: Bang Pitung di Batam. Kabar sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja ya?
2: Iya, lagi santai. Monitor Bang Yuda lagi siaran.
0: Batam belum hujan Batam ini?
2: Udah banjir di Batam.
0: Oh, sudah mulai hujan di sana ya?
2: Udah malahan banjir.
0: Oh iya. Oke. Kita kekeringan di sini ya. Ya.
2: Tapi tidak merata Bung Yuda, tidak semuanya hujan di KP ini, belum semuanya hujan juga belum.
0: Hanya di kompleksnya Mas Andi saja. Kalau bukan di
2: Batam itu kan provinsi Kepri. Jadi di provinsi Kepri ini masih ada belum hujan juga.
0: Ya. Oke.
2: Di Batam Tanjung Pinang udah ada.
0: Iya. Syukur masih jadi provinsi begitu ya. Asalkan jangan jadi negara begitu, hati-hati begitu ya. Karena Indonesia ini ya mau tidak mau setengah mati diperjuangkan Indonesia ini untuk merdeka begitu.
2: Jadi bau-bau belum hujan nih.
0: Bau-bau masih berasap bau-bau ini.
2: Wah.
0: Jadi di langit bau-bau ini atau Kepulauan Buton ini dipenuhi dengan kabut asap begitu.
2: Oh, kabut asap ya?
0: Iya.
2: Di Batam juga ada kabut juga Bung Yuda, kiriman dari Pekanbaru.
0: Sama juga di bau-bau ini kiriman juga dari bagian timur begitu. Iya. Asapnya katanya dari timur begitu menurut BMKG. Oke, baik.
2: Di sini sampai ada yang diliburkan sekolahnya itu.
0: Sampai ada yang diliburkan berarti parah begitu jarak pandangnya jos. Supar
2: iya.
0: Ya.
2: Sampai sekolah-sekolah ada yang diliburkan dong.
0: Oke.
2: Sini sama dengan COVID kemarin juga pakai masker.
0: Pakai masker begitu ya. Oke. Baiklah kalau begitu.
2: Apa kabar sayang dari Wali atau mana itu ya?
0: Apa kabar sayang itu lagu dari Armada.
2: Armada ya.
0: Oke.
2: Salamnya spesial buat keluarga Bung Yul, mudah-mudahan mereka lagi monitor itu ya. Mudah-mudahan dia monitor karena Bung Yul kemarin kalau saya di rumah sakit masih monitor gitu, walaupun yang pada sakit.
0: Iya.
2: Iya. Karena setahunya dia sempat telepon saya, tapi tidak banyak ngomong gitu kan. Makanya ya. Dan keluarga dia juga ada monitor, ya Salam untuk semua, semoga diberi
0: amin, kekuatan. Amin.
2: Buat Bung Jul, semoga ditempatkan yang
0: lain. Amin. Saya doakan salam semoga saja. Salam untuk
2: semuanya, Bung Jul. Banyak dan semuanya.
0: Baik, oke, itu saja ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi di Batam. Ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Salam juga buat keluarga Bung Zul yang mungkin saat ini monitor kita juga ya dalam program acara Ruang Rindu, tepatnya di RRI Bau-Bau di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Oke, kita break dulu ya rekan Sam. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini, Apa Kabar Sayang dan juga Seandainya Aku Punya Sayap.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Dari seputaran kawasan Limbaulia, Tangan Apada ya. Terima kasih masih stay tune di 97,8 MHz dalam program acara Ruang Rindu. Ada lagu Seandainya Aku Punya Sayap ya, dan juga Apa Kabar Sayang yang sudah juga kami hadirkan di sesi yang kedua ya. Persembahan dari Bung Andi di Batam dan juga persembahan dari Mbak Purnama. Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang terakhir ini. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Oke, sayang sekali ya, terputus ini. Mudah-mudahan bisa gabung kembali ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini. Oke, kita coba menyapa dulu ya di line telepon kita dulu. Kita coba menyapa di line telepon dulu ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan
0: Mbak Alin di Kendari. Apa kabar Mbak Alin ini?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik ya. Oke, Mbak Alin mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan, judulnya apa ini?
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Oke, baiklah kalau gitu langsung saja nih. Apa yang mau dikatakan ini?
1: Menyapa sedikit buat Rani, ada Bang Tegar, ada
0: untuk
1: membuktikan cintamu. Semangat selalu dalam menjalankan aktivitas.
0: Oke, baik. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Alin di Kota Kendari sudah juga bersama kami ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Mbak Alin. Ada siapa lagi ya di line WhatsApp ya? Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, nggak ada suaranya, Mbak.
0: Ya, halo, Ruang Rindu. Oke, sayang sekali ya. Oke, kalau mungkin tidak bisa gabung di line WhatsApp ini, tidak kedengaran suara saya, mungkin bisa ke line telepon ya. Kami minta maaf ini mungkin terkendala pengaruh jaringan di line WhatsApp ini. Oke, kita coba menyapa langsung saja di line telepon ini untuk di sesi yang terakhir ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
3: Dari
0: Mbak Vio. Di mana ini? Di mana-mana ada? Bukan?
3: Di
0: di Sulawesi Selatan. Oke, Mbak Vio ini. Suara saya enggak kedengaran begitu?
3: Enggak kedengaran di.
0: Oh iya, kalau di line WhatsApp saya pakai suara hati gitu. Jadi tidak kedengaran begitu ya. Mungkin pengaruh jaringan kayaknya. Iya. Oke, mobil lagu dari siapa ini? Lagunya ini lagu 90-an 2000-an ini, Indonesia.
3: Yang terbaru boleh ya?
0: Lagu 90 tahun 2000-an ini.
3: Apa ya? Lagunya ini aja deh. Bersama Bintang.
0: Drive. Iya. Yeah. Oke, bersama Bintang, spesial lagunya buat siapa ini?
3: Spesial lagunya buat semuanya aja yang lagi monitor. Sangka terkecuali buat Bang Yuda. Selamat beraktivitas ya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Vio ya, sudah bersama kami juga dan sudah memilih lagu ya. Dan nantinya ini lagunya akan menutup kebersamaan kita juga dalam program acara Ruang Rindu. Ada lagu dari Drive ya, rekan Sam, dengan judul Bersama Bintang. Oke, sebelum kita cukupkan program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, kami harap juga Anda juga masih tetap stay tune ya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, karena kami juga masih menemani pendengar setia RRI Bau-Bau dalam program acara kami tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Jazz Musik untuk

waktu istirahat malam Anda. Kami ucapkan juga terima kasih banyak ya buat pendengar yang sudah juga berpartisipasi bersama kami. Semoga saja lagu yang sudah Anda request atau pilih di malam ini yang pastinya bisa juga menemani pendengar ya, baik itu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk beristirahat malam ataupun juga masih menjalankan rutinitas ataupun aktivitas di malam ini. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya. "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya. "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.
1: Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Just Music.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Baobab, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Baobab, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Baobab, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di Sabtu 3 Oktober 2026. Mengawali pagi ini pendengar dengan Yanti juga Bung Fahmi di operator, kami hadir di ruang dengar Anda untuk Kapten pagi ini, dan siaran kami akan terus mengudara hingga akhir siaran nanti. Selamat mendengarkan dan salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Bye.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowo Lio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Berikutnya pendengar, kita ikuti pengajian Al-Quran oleh Hamran SPD.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian, wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk Mutiara Pagi edisi hari ini.
1: Wassalam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, program acara Mutiara Pagi hari ini kembali kita bersua di udara untuk program Mutiara Pagi edisi hari ini 3 Oktober 2026, tepatnya di hari Sabtu. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, pendengar, untuk di pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai sholat adalah sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul. Dan sudah terhubung bersama kita juga di via Zoom ya pagi hari ini, pendengar, bersama Bapak Dr. Haji Samsuri SAG MPD, yang dimana beliau adalah Wakil Direktur Pascasarjana dari UIN Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, biasanya kita berjumpa di studio, ini di via Zoom Pak Dokter.
4: Iya.
3: Baik,
4: nilai di kurang sehat
3: ini. Baik, iya deh. Mudah-mudahan ya masih bisa dengan jaringan yang mudah-mudahan bisa mendukung juga untuk pagi hari ini ya Pak Dokter ya.
4: Insya Allah, jaringan.
3: Baik Pak Dokter.
4: Pagi.
3: Iya, kita mengangkat topik lagi pagi hari ini Pak Dokter untuk di Mutiara Pagi. Sholat adalah sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul. Sebelum kita buka interaktif, boleh mungkin sebagai awal pembuka untuk di pagi hari ini untuk topik kita yang akan kita bahas dan kita kaji lebih jauh Pak Dokter, silakan.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Adhina ta'ina ala umri dunia wa din. Adhallah ilaha illallah wa ahdahullah syarifarah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulillah ya mahdah. Rabbi ta'li sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan. Assalamualaikum warahmatullahi dengar dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dan biasa dilimpahkan kepada kita hingga kita dalam keadaan sehat, kita dalam memiliki kesempatan untuk beraktivitas. Semua ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Semoga kita dengan terus senantiasa berkirim salam selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar RRI Kendari yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada teman kita pagi ini saya mengajak kita untuk sama-sama menyimak karena sholat ini yang kita senantiasa kerjakan minimal 5 kali hari semalam menjadi sarana pembentuk sumber daya insani yang tinggi. Sholat yang kita kerjakan ini bukan hanya kewajiban ritual saja, tetapi juga adalah terjadi proses pembinaan insani atau manusia yang secara konstitutif. Tidak ada ritual spiritual dan moral, juga termasuk di dalamnya ada pembinaan mental, ada pendidikan disiplin, ada pelajaran sosial, dan mungkin ada keprofesionalan dalam pelaksanaan. Nah, sholat yang dilaksanakan dengan benar Terus itu ya bisa menghayati nilai-nilainya, itu sebetulnya akan dapat membentuk pribadi yang memiliki iman yang kuat, lalu senantiasa memiliki integritas, lalu orangnya disiplin, juga bertanggung jawab, produktif dalam sehariannya, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat atau kemaslahatan kehidupan. Bagaimana sebetulnya nilai dalam sholat ini dan bagaimana hubungannya dengan pembentukan sumber daya manusia atau sumber daya insan yang unggul ini? Coba kita lihat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini, itu adalah pertama kita menunjukkan ketaatan kita yang penuh kepada Allah Subhanahu. Artinya bahwa ketika kita menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka itu terbentuk dan terbentuklah pribadi yang betul-betul kita karena iman, memiliki iman dan orientasi hidup yang jelas. Nah, saya adalah muslim, kewajiban saya adalah pertama melaksanakan sholat, dan sholat ini adalah pembeda dari ibadah-ibadah umat yang lain. Sehingga Allah itu menjelaskan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Begitu Allah jelaskan kita di dalam Quran surat Taha ayat. Ini tetap ketatnya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu adalah perintah Allah, sembahlah aku dan laksanakan salat itu untuk mengingat aku. Jadi itu menunjukkan satu ketaatan. Yang kedua, nilai dalam salat disiplin waktu. Bagaimana dengan pembentukan sumber daya insan yang itu? Dalam sholat ini, kita membentuk ketepatan waktu. Karena sholat ini kan sudah ditentukan dia waktunya. Kapan dia mulai, karena sholat subuh ini sudah jelas waktunya. Dan kapan berakhir, jadi membentuk ketepatan waktu. Kemudian tetap aturan. Atur tidak bisa sudah jelas bahwa itu dua subuh, itu dua rakaat. Nah, urutan-urutan sudah jelas dan konsisten. Kalau dalam pembentukan sumber daya insani unggul itu ya, ada membentuk ketepatan waktu, ketepatan aturan, dan konsistensi kerja. Bahwa ketika kita mengikuti waktu-waktu sholat dengan tepat waktu, maka istilah harus terbawa dengan konsistensi kerja kita, kerja tepat waktu. Kita menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sehingga Allah sudah mengingatkan innat sholat tatanat alal mu'minin kita dan mautit, bahwa sholat ini adalah kewajiban setiap muslim yang telah ditentukan waktunya. Yang kedua, kemudian kita ada khusyuk gitu. Nilai dalam sholat itu khusyuk. Dan ketiga ini, nilai dalam sholat khusyuk. Bagaimana pembentukan sumber daya insani unggul ini lalu? Ya, yaitu melatih kita fokus terhadap pekerjaan, fokus terhadap tugas tanggung jawab, dan dituntut ketenangan. Ketenangan ketika kita kerja dan menjadi orang yang senantiasa fokus dan ketenang, itu adalah bagian dari satu keunggulan dalam diri kita. Dan kemampuan mengendalikan diri. Orang yang khusyuk itu, orang yang tenang, fokus itu adalah orang yang bisa diarah itu ketika dia mampu mengendalikan diri. Dan apa atau sebaliknya kita menekan diri. Maka Allah mengingatkan sebablah kaum mu'minin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah berfirman. Pemirsa, kita pendengar RRI yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebelum dilaksanakan salat itu, salat itu harus dimulai dengan pembersihan diri, wudhu, wudhu, tahara. Itu nilai dalam salat itu. Maka yang dalam pembentukan sumber daya insan yang unggul itu mencerminkan bahwa kita adalah orang yang senantiasa membentuk kebersihan atau membersihkan diri. Kebersihan itu adalah bagian dari kesehatan. Sehingga ini terbawa kemudian dalam lingkungan kita, rumah kita, lingkungan kita. Dan kemudian itu dijadikan sebagai budaya hidup. Budaya yang senantiasa, kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa kita lakukan. Sehingga wudhu juga itu di senantiasa kita dibimbingkan oleh guru bahwa wudhulah di setiap saat, jangan hanya ketika mau sholat, ketika mau ibadah, ketika mau membaca Al-Qur'an, tapi kapanpun engkau keluar, misalnya mau ke kantor, mau ke pasar, berwudhu. Supaya itu bisa senantiasa tertuntun pikiran hati kita, senantiasa tertuntun dan teringat saya ini standar suci yang punya wudhu. Lalu kemudian nilai dalam sholat itu ada takbir. Takbiratul ihram, Allah. Ini dalam pembentukan sumber daya insan yang unggul. Menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Besar. Sehingga manusia itu tidak akan memiliki sifat sombong, tidak akan memiliki sifat angkuh, takabur, karena dia yakin betul bahwa kita ini manusia kecil. Ada Allah yang Maha Besar, ada Allah yang patut kita digantungkan segala permintaan, segala harapan, dan yang mengatur segala seluruh kalian Allah. Lalu di dalam salat itu juga ada ruku dan sujud. Ruku dan sujud dalam pembentukan sumber daya insan kan dengan seringnya kita ruku dan sujud yang istimewa.

0: yang saya apapun, nah, kalau dia laksanakan salah, dia akan ruku, dia sujud, dia cium dada atau cium bumi semua beberapa anggota tubuhnya di bawah, dan itu menunjukkan satu ketakutan, ketakutan, kesediaan menerima kebenaran. Ini semua adalah hal yang bisa terbentuk ketika sholat itu dilaksanakan betul-betul dengan benar, duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga di sini ada doa yang luar biasa, sehingga kita tidak boleh terburu-buru di sini. Coba, Rabbi mufirli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwan. Kita mohon ampun pada Allah, Rabbi mufirli warhamni, kita syarifmu kasih sayang, wajuburni cukupkan kekurangan saya, warfa'ni naikkan derajat saya, warzukni berikan rezeki, wahdini berikan kaya petunjuk, bimbingan, apalagi wahdini kasih kesehatan, nasihatan gitu. Dan semua wahdini wahdini ya petunjuk, ini tidak ya kesehatan, kesehatan suami yang permanen. Dan begitu banyak nilai-nilai dalam sholat ini yang kemudian berdampak pada peningkatan kepada insani. Termasuk diantaranya lagi yang saya yang sama katakan adalah ada kepemimpinan gitu. Ada kepemimpinan. Pimpinan dulu bahwa kita dalam sholat itu kan khususnya kita yang bisa bersholat berjamaah, di situ ada imam, juga ada makmum. Nah, sudah jelas bagaimana posisi imam, apa tanggung jawab imam, dia sebagai memimpin sholat. Ada makmum, apa yang dilakukan imam harus diikuti oleh makmum. Bagaimana kalau makmum imam ada kekeliruan, sudah ada petunjuknya, cara menegurnya. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk saling mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan tidak begitu mudah hanya menjalankan, tidak mudah menjelek-jelekkan taklah itu. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul melaksanakan ibadah salat ini yang kita pahami tentunya ya, kita harus paham. Sehingga dalam hidup kita bisa terbentuk sumber daya insan yang unggul. Begitu sementara yang bagi pengantar ya, walaupun agak panjang sini. Saya kembalikan kepada
1: baik, itu tadi sebagai pengantar. Jadi memang mungkin kita bisa ambil tarik kesimpulan dari pengantar tadi bahwa memang sholat ini bukan hanya kewajiban seorang muslim saja pendengar ya, tapi juga ini menjadi sarana penting dalam kita membentuk pribadi yang disiplin, kemudian juga bertanggung jawab dan berakhlak mulia.
0: Ya.
1: Nah, jadi melalui sholat kita dilatih juga untuk menjaga waktu, pastinya ketertiban juga tadi sempat disebutkan, kemudian ketenangan hati serta membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana nilai-nilai tersebutlah yang nantinya kemudian akan membentuk sumber daya insani yang unggul, tidak hanya dalam kecerdasan tapi juga dalam hal karakter dan juga integritas. Nah, kita menantikan Anda yang ingin bergabung pendengar ya bersama kami 0401-3124-008 boleh, kemudian juga di TikTok juga boleh ya. Kalau Anda teman-teman yang ada di TikTok ingin bertanya silakan, 20 menit kita punya waktu ini untuk kita sharing nanti bersama untuk di topik kita pagi hari ini, salat sebagai sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul. Nanti bisa kita berbincang bersama juga dengan Pak Dr. Samsuri untuk di pagi hari ini. Kita coba di jalur 008 dulu, sudah ada yang bergabung ini. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi. Halo.
2: Waalaikumsalam, Pak Mulan.
1: Iya, ini dengan siapa ini, Pak?
2: Assalamualaikum, Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya mau tanya ini sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kalau dalam salat itu, salat berjamaah, kalau seorang imam sering apa ada salah baca, utamanya di Al-Fatihah itu, bagaimanakah sikap jamaah bisa dibenarkan dalam hati atau bagaimana Pak Kiai? Kemudian yang kedua, kalau dalam salat itu bagaimana caranya memasukkan roh salat dalam roh kita

0: kita.
1: Roh salat.
0: Karena dalam salat itu kalau tidak kita tahu versinya, apakah impor jamaah atau salat sendiri, itu juga walaupun berjamaah tetap nilainya salat sendiri, itu nilai satu. Tapi kalau berjamaah kan 27 derajat. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Bapak tadi ini di.
1: Iya betul. Juga, namanya juga tidak terlalu
2: tidak
1: ini.
2: Begitu jelas ya itu. Iya. Oke, ya kita terima kasih atas responnya. Ketika kita mengikuti sholat berjamaah, nah, artinya dari awal imam itu, yang jadi imam itu sudah harus selektif betul. Jadi imam itu tidak semua orang sebetulnya bisa menjadi imam, karena mesti harus dilihat dulu dari kemampuannya membaca Al-Quran, bagaimana bacaannya, apakah dia betul-betul sudah pasti benar bacaannya, memiliki hafalan, ini ya harus menjadi perhatian di setiap tempat yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tetapi ya namanya juga kadang kekeliruan ada, mudah manusia biasa. Ketika ada yang salah baca, maka kewajiban makmumlah itu yang akan meluruskan. Tak boleh membiarkan, harus memberikan membenarkan, meluruskan bacaannya itu, dan imam harus mendengar. Maka dibimbingkan kita bahwa yang makmum yang ada di belakang imam itu 1, 2, 3 orang adalah mereka juga yang memiliki hafalan atau bagus juga bacaannya, dan imam ini tidak bagus atau mestinya membaca ayat-ayat yang biasa atau sudah banyak dihafal oleh orang, ya jalan dari ayat-ayat yang panjang-panjang yang masih tidak sulit dihafal, masih mungkin cara masyarakat awam masih belum dihafal. Karenanya tuntunan kita dalam tuntunan sholat itu ketika ada salah baca, maka mesti harus diluruskan. Kalau salah lupa gerakan, mesti harus itu dengan subhanallah. Nah, itu pelajaran besar bahwa seorang makmum itu dalam memberikan menuntun atau memberikan hiburan kepada imam itu tidak begitu, bukan turun ke jalan baru kayak harusnya berteriak-teriak naik. Nah, ini dengan adab, ada ekor di situ, dan yang ditunggu juga imam tidak harus langsung paham, harus langsung tangkap dan memperbaiki. Nah, kemudian yang saya pahami dengan pertanyaan yang kedua tentang kehadapan sholat ketika kita berjamaah ini, saya coba ceritakan. Ini artinya ini adalah khusyuk, kehusuan. Bahwa ketika kita sholat berjamaah itu, ataupun sholat sendiri ya, kalau sholat berjamaah betul-betul kita harus khusyuk. Iya. Makanya kita mulai sholat berjamaah itu kita upayakan tidak menjadi masbuk, tidak datang terburu-buru. Salat itu membutuhkan persiapan. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa menghadirkan hati dalam salat itu, itu memiliki ketenangan. Sehingga imam harus

hal yang bisa terkumpul di dalam sholat itu yang kemudian akan menghasilkan kehidupan seseorang dalam sholat itu. Pertama adalah pada kehadiran hati. Artinya apa? Kosongnya hati dan segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita sedang kerjakan, fokus begitu. Ada kehadiran hati, kosongnya hati dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan dalam salat ini. Kemudian yang kedua apa kata Imam Al-Ghazali? Ada pemahaman mendalam terhadap apa yang kita baca, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Artinya bahwa apa yang kita ucapkan itu mulai dari Allah Akbar sampai salam harus betul-betul kita pahami maknanya. Kita ucapkan dalam bahasa Arab, tapi di hati kita, di pikiran kita itu kita maknai dalam bahasa kita. Apakah itu bahasa Melayu, apakah itu bahasa Bugis, apakah itu bahasa Minang, itu tidak jadi masalah, tapi kita paham apa yang kita baca. Dan sampai kita tidak paham, lalu ketiga adalah ada pengagungan dan penghormatan kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kita fokus, kita yakin bahwa Allah sedang ada di dekat saya ini, sedang saya betul-betul fokus ya, ada di menghormat sama apapun saja. Kita ketemu saja orang yang kita kita kagumi, kalau misalnya

0: sehingga sisi agungan Allah atau kelalaian kita dalam kehidupan kita ini, kita munculkan rasa takut di dalam salat. Lalu kelima apa? Ada pengharapan kepada Allah bahwa kita melaksanakan salat itu ada harapan, ada keinginan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang keenam, ada rasa malu kepada kelalaian karena biasa kita melakukan dalam kehidupan ini. Ketika enam ini dihadirkan dalam salat itu, maka itu akan melahirkan kehusuan dalam hati dan pastilah tercapai apa yang katakan akan mendapatkan pahala 27 kali 27 derajat. Tetapi kalau itu salat hanya sekedar gugur kewajiban saja, maka itu ya nilainya juga tidak akan bisa kita raih seperti apa yang kita katakan. Begitu jawaban saya untuk bicara hanya tidak namanya tadi yang saya.
1: Iya betul, di studio juga tadi Yulan tanya namanya tidak terlalu ini penangkapannya mungkin jaringan. Baik ya, Pak ya. Dokter, ini karena kita sudah sampai di penghujung waktu, sebenarnya masih banyak pertanyaan juga yang belum sempat kita jawab, belum sempat kita baca juga untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, kita bisa sharing lagi mengenai topik-topik yang luar biasa. Mungkin sedikit sebagai penutup Pak Dr. Samsuri, untuk di pagi hari ini ya, topik kita Mutiara Pagi, salat menjadi sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul untuk kita bersama. Mungkin sebagai kesimpulannya pagi hari ini seperti apa?
0: Benar, kesimpulan bahwa bagaimana salat itu bisa membentuk sumber daya insan yang unggul itu ketika kita laksanakan salat dengan khusyuk, dengan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita kerjakan itu, maka akan terbentuk sikap atau spiritualitas yang kuat pada setiap diri seseorang, bahwa itu menunjukkan sumber daya insan yang bertakwa. Sumber daya insan yang bertakwa itu sumber daya insan unggul ketika salat itu senantiasa membangun hubungan manusia dengan Allah, sehingga aktivitas profesional tidak kehilangan kualitas nilainya seperti kejujuran. Lalu kedua, karakter yang bisa muncul dengan pelaksanaan salat yang sempurna itu ada integritas. Sumber daya insan yang kita butuhkan hari ini adalah berintegritas. Begitu banyaknya orang cerdas, orang pintar, orang memiliki keterampilan tinggi, tapi belum tentu memiliki integritas. Nah, kenapa banyak orang yang rajin salat tetapi juga masih melaksanakan manusia? Sebenarnya Allah kan dalam inna salat dan ka'anil fahsyaullah, intinya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi rajin salat tapi rajin juga mengerjakan fahsyah. Kenapa? Karena tadi itu tidak melaksanakan salat dengan benar, tidak paham salat itu, tidak berserah terhadap kehidupannya. Dan salat yang ketiga adalah bentuk kedisiplinan. Orang yang sumber daya insan yang unggul itu mesti di dalamnya orang yang memiliki kedisiplinan dalam itu. Ya, salat tepat waktu, inna salat karena dalam ini kita berbahas kita salat itu diwajibkan kepada mukmin yang sudah tentukan waktu, ada konsistensi waktu di situ. Kemudian yang keempat adalah melatih emosional kepada intuisi, ada kematangan emosional ketika kita sedang gundah gelana. Kita sudah berwudu, baru kita salat dua rakaat, insya Allah hati kita akan tenang. Dan terakhir tentu ada tentukan kualitas dan produktivitas dalam hidup bahwa salat yang benar itu tidak berhenti di ruang-ruang tempat salat, di masjid. Dinilai salat harus tercermin dalam etos kerja kita, kreativitas kita, pelayanan kita, dan industri kita kita tempatkan. Karena itu maka saya katakan bahwa sumber daya insan yang unggul dalam perspektif Islam ini bukan sekedar sumber daya Islam yang cepat dan produktif, ya, tetapi sumber daya yang memadukan iman, ilmu, punya akhlak, punya kompetensi, integritas, dan kemaslahatan besar. Ini yang

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40.
2: Terus berawal dari hobi itu saya mencoba untuk menjual ke teman tetangga sekitar.
3: Niat muncul karena kesempatan dua pemuda curi 3 tabung gas di Bau-Bau. Berawal dari hobi membuat kue, Isnawati, pelaku UMKM di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengembangkan usaha kue Pia Mayas hingga mampu menghasilkan omset sekitar 10 juta rupiah per bulan. Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, niat muncul karena kesempatan dua pemuda curi tabung gas di Kota Bau-Bau. Informasi terkait hal itu dilaporkan Wa'ode Nurliani.
4: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di Kota Bau-Bau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, Kota Bau-Bau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan Sempat Negeri 2 Bau-Bau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Bau-Bau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka, sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
1: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha Kota Bau-Bau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
4: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: DPRD Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mendorong pengembangan Bandara Beto Ambari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beto Ambari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina Rahim, bersama Wakil Ketua Komisi 2, Adiat Zamani, dan anggota Komisi 2 diterima Kepala Bandara Beto Ambari, Anas Labakara. Pertemuan berlangsung di ruang rapat bandara dan turut dihadiri Asisten 2 Setda Pemkot Bau-Bau Darul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kepala Dinas Perkem dan Pertanahan Abdul Karim, serta Camat Beto Ambari, Edward Sanjaya. Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beto Ambari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran tahun 2026 ditetapkan serta kebutuhan yang masih perlu mendapat perhatian. Roslina menilai Bandara Beto Ambari memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pintu masuk dan keluar kota Bau-Bau serta wilayah di Kepulauan Buton. Keberadaan bandara juga dinilai dapat memberikan dampak terhadap pariwisata, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya. Roslina berharap peningkatan fasilitas dan pelayanan bandara dapat mendorong lebih banyak wisatawan datang ke Bau-Bau. Pengembangan bandara perlu diarahkan agar mampu memenuhi standar pelayanan yang lebih tinggi, termasuk membuka peluang konektivitas penerbangan yang lebih luas. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beto Ambari. Peninjauan dilakukan pada runway 2 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Wakil Ketua Komisi 2 Adiayat menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar pengembangan bandara tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat. Penyelesaian hak masyarakat akan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga setiap tahapan pengembangan memiliki dasar hukum yang jelas. Adiayat menyebut, pengembangan Bandara Beto Ambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan kembali melihat kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan bandara pada tahun 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2.010 meter menjadi 2.100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Beto Ambari, Anasla Bakara, mengatakan Bandara Beto Ambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara telah diterbitkan dengan panjang landasan 2.010 meter. Namun, terdapat catatan terkait pemenuhan aspek keselamatan penerbangan di kedua ujung landasan. Anas menjelaskan pemenuhan keselamatan tersebut membutuhkan end strip dan runway end safety area atau RESA. Pemenuhan fasilitas tersebut membutuhkan dukungan pembebasan lahan di kedua ujung landasan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus peninjauan bersama DPRD Komisi 2 dan pemerintah Kota Bau-Bau. Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat diselesaikan sehingga pengoperasian Bandara Beto Ambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum ada peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di Bandara Beto Ambari. Anas menyebut dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Beto Ambari. Setiap peningkatan fasilitas termasuk perpanjangan landasan dan penyediaan RESA harus memenuhi standar keselamatan penerbangan. Pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan pengembangan Bandara Beto Ambari.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Informasi lainnya, berawal dari hobi membuat kue, Isnawati, pelaku UMKM di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengembangkan usaha kue Pia Mayes hingga mampu menghasilkan omset sekitar 10 juta rupiah per bulannya. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa Rednet, siapa yang tidak kenal dengan kue Pia? Nah, di Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau, khususnya di tempat saya berada saat ini di Kelurahan Lamaga, terdapat salah satu pelaku UMKM yang kemudian mengembangkan usaha kue Pia yang usahanya terus berkembang hingga saat ini. Lantas, seperti apa produk usaha Wetia Maes yang dijuluki oleh pelaku usaha ini? Kita akan berbincang lagi ke dalam bersama pelaku usaha ini. Ayo, ketika.
6: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya sudah bersama Isnawati, pelaku usaha kue Pia Mayes di Kelurahan Lamangga, Kota Baubau. Ibu Isnawati, mungkin bisa diceritakan apa awal mula usaha kue Pia Mayes ini dan apa yang latar belakangi sehingga memilih ini?
2: Pertama tuh hobi. Hobi saya kan bikin-bikin kue. Terus berawal dari hobi itu saya mencoba untuk menjual ke teman, tetangga sekitar. Alhamdulillah responnya positif dan sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menseriuskan hobi saya ini menjadi usaha.
6: Ini produknya sudah ada berapa varian dia?
2: Oh iya, untuk kalau varian saat ini kue pia kacang hijau, coklat, dan keju. Tiga varian saat ini.
6: Okay.
2: Dan yang paling bestseller itu kacang hijau dan coklat.
6: Okay. Bu, untuk memproduksi kue Pia Mayes ini dalam sebulan mampunya berapa yang diproduksi?
2: Satu hari itu bisa sampai 20-an, jadi lebih dari 100 kayaknya. Omsetnya alhamdulillah lebih ya sudah 10 lebih.
6: 10 juta?
2: Iya, 10 juta.
6: Oke. Okay. Ya, terakhir mungkin Bu Isnawati, saat ini bagaimana pola pemasaran yang dilakukan? Apakah sudah dilakukan juga secara online atau masih sebatas online saja? Offline?
2: Untuk saat ini, kue Pia Mayes itu sudah, saluran pemasarannya ada dua, online dan offline. Kalau offline itu, saya titip jual sistem konsinyasi di beberapa toko yang di Kota Baubau, tapi sekarang sudah masuk juga ke bandara dan hypermart. Dan secara online itu di TikTok, di Mayes Kitchen 19 dan juga di WhatsApp grup. Misalnya kalau ada lagi buat promonya di WA grup dan juga WhatsApp story. Alhamdulillah tiap hari masih ada saja pembelinya.
6: Siap. Pendengar dan pemirsa RRNet, itulah tadi wawancara kami bersama pelaku usaha kue Mayes di Kota Baubau, Ibu Isnawati. Dan akhirnya dari Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Afriansa, Pro 3 RRI, RRNet, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Nilai niat muncul karena kesempatan, dua pemuda curi tiga tabung gas di Bau-Bau. Berawal dari hobi membuat kue, Isnawati pelaku UMKM di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengembangkan usaha kue Pia Mayes hingga mampu menghasilkan omset sekitar 10 juta rupiah per bulannya. Demikian Warta Kapten pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin update informasi seputar Cape Town? Gak salah lagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Baobao dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jadi ternyata rupanya itu dia diam-diam besok paginya dia meluncur ke Tamaru.
2: Selamat pagi pendengar dari Bukit Polio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang pasien positif COVID-19 Kota Baobao kabur saat akan dikarantina.
0: Simak dan dengarkan setiap pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. FM 99,4 MHz, RRI Baobao, Radio Tangkap Bencana COVID-19.

Pada awal tahun 2022, Bicar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblo Ngenes, Perawan Tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

Pendengar, pagi ini kita dikagetkan dengan cuaca yang mendung kayaknya, pendengar ya. Padahal kan biasanya kalau pagi-pagi itu udah cerah, matahari bersinar dengan gagahnya. Tapi sekarang malah mendung, pendengar ya. Tapi kalau kita menengok lagi informasi dari BMKG Sultra, hari ini tuh prediksi cuacanya masih di seputaran cerah berawan seperti kemarin-kemarin, pendengar ya. Dari pagi, siang sampai malam hari, bahkan sebagian besar wilayah di

km per jam. Hari ini juga tidak ada peringatan dini dari BMKG Sultra pendengar, yang artinya cuaca hari ini nampaknya cukup mendukung aktivitas pendengar di luar rumah. Ya pendengar, kita merindukan hujan pastinya, mudah-mudahan kondisi mendung di pagi hari, kemarin juga cukup mendung untuk pagi-pagi hari ya. Dan semoga ini jadi pertanda juga bahwa semakin dekat kita bertemu dengan hujan ya pendengar. Baik, kami juga akan hadir untuk temani aktivitas Anda di akhir pekan ini dengan sejumlah informasi pilihan yang semoga bisa menemani suasana pagi dengan informasi yang lebih bermanfaat dan pastinya juga lagu hiburan untuk menambah semangat Anda.

0: korupsi saja ya?
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

0: Astaga, Dek. Bisanya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahukah kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang?
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.
2: Ya, pendengar RRI Bau-Bau. Saat ini pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal ini Desa Bau-Bau tengah berupaya untuk menata pemarkiran yang ada di Kota Bau-Bau ya, untuk mengatasi kepadatan lalu lintas pastinya, dan sekaligus meningkatkan PAD. Nah, seperti yang kami kutip dari rri.co.id, kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini, juga ada di Jalan Yosudarso, kawasan pertokoan Kelurahan Wale, Kota Bau-Bau. Nah, Dishub Bau-Bau sekarang tengah memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan itu. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansarudin, mengatakan penataan ini dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan itu cukup signifikan, pendengar. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan di sana. Dan petugas melakukan rekayasa serta pengamanan lalu lintas ya, agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Dan penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang terparkir itu lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Nah, di jalan raya RA Kartini, Dishub juga mengarahkan kendaraan dan juga kendaraan pengunjung ya, lebih tepatnya, untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Jadi langkah itu dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Nah, sementara kendaraan angkutan barang milik toko itu tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan mereka. Tapi pemilik toko juga diminta untuk menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan itu hanya berhenti saat proses pemuatan saja. Ya, kalau untuk di Jalan Yosudarso ya, pendengar, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan kawasan tersebut ya. Jadi di sana bisa digunakan ya sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Untuk penataan parkir di kedua kawasan itu juga memberikan kontribusi pastinya untuk pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau ya. Ansarudin mengatakan peningkatan PAD ini jadi bagian dari hasil pengelolaan parkir, tapi pelayanan kepada masyarakat juga memang harus jadi tujuan utama. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso ini sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah, dan pencapaian ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran 300 ribu rupiah per bulannya. Sementara dari lahan parkir khusus ya di eksterminal itu, pendengar, Dishub mencatat setoran sekitar 1,5 juta rupiah. Dan Dishub menilai capaian ini masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan juga pengawasan parkir yang lebih optimal. Nah, Ansarudin menghimbau untuk masyarakat ya menggunakan lahan parkir yang sudah disediakan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarifnya pun tidak besar ya, pendengar, hanya Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan itu agar aktivitas perdagangan ini bisa berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Dan penataan parkir ini diharapkan bisa menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor parkir.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI.

penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami ya pendengar. Anda pasti tahu ada yang namanya program Bedah Rumah ya dari pemerintah dan pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sultra pendengar juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional, Real Estate Indonesia dan Tunas Muda Adiaksa untuk menggerakkan program Bedah Rumah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati hunian tidak layak. Jadi program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor dengan menggalang kepedulian sosial termasuk dukungan dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari kalangan perbankan dan perumahan atau perusahaan konstruksi. Nah, pendengar dari rri.co.id ya, Kepala Kejati Sultra Abdul Kohar mengatakan program ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan memang kalau untuk bedah rumah atau renovasi rumah ini membutuhkan anggaran yang cukup besar ya pendengar, dan ini sangat sulit atau berat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Abdul Kohar juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak yang secara sukarela menyisihkan dana CSR-nya ataupun juga infaknya untuk mendukung pemugaran rumah warga miskin yang ada di Sultra, dan kolaborasi ini perlu diperluas ya menurutnya agar penanganan rumah ini tidak hanya bergantung pada program pemerintah daerah tapi juga kementerian yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri. Ya, beliau juga berharap ya gerakan gotong royong bedah rumah bisa berkembang jadi gerakan berskala nasional sekaligus mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang jadi bagian dari visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Mga nana tapambayan da mga rango. Sa vulingar wa vulingan da rango uka.
1: Kenapa lagi kayak itu, Ma?
0: Ini anakmu. Dikasih tahu pakai bahasa daerah, malah dia bilang, apa kita bilang itu, Ma?
1: Bagus ji itu.
0: Bagus apanya?
1: Justru itu, Ma. Mulai dari sekarang, di rumah kita, kita wajibkan pakai bahasa daerahnya kita, toh. Karena di sekolah, mereka itu sudah belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, untuk bisa berinteraksi dengan orang di luar sana. Oke, Ma? You understand?
0: Ai, tidak usah miko pakai bahasa Inggris itu. Ku pergi mengangkatkan sa air itu.
2: Pakai bahasa daerah itu tidak membuat kita ketinggalan zaman. Justru bikin kita terlihat keren karena punya identitas yang unik. Jangan sampai kita fasih bahasa asing tapi gagap bahasa tanah kelahiran sendiri. Mulai dari rumah, mulai dari obrolan sehari-hari. Mari, selamatkan